0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan pasangan yang kali ini hadir bersama kami pada acara Telaga ini, yaitu Bapak Jimmy dan Ibu Juniarti. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda berdua, dan juga ditemani dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak meninggal dunia. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Jimmy, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Jimmy beserta istri, yang kami berharap melalui acara ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Pak Jimmy bisa menjelaskan sedikit tentang peristiwa meninggalnya putri yang tentunya Bapak dan Ibu kasihi. Itu peristiwanya terjadi kira-kira tahun berapa, Pak Jimmy?
1: Itu peristiwanya terjadi tahun 1998.
0: Dan pada waktu itu usia putri Bapak?
1: Pada waktu itu usianya 12 tahun kurang 1 bulan ya. Persisnya itu tanggal 10 Februari 1998.
0: Dan itu putri yang keberapa? Anak yang keberapa maksud saya gitu, Pak?
1: Itu anak saya yang pertama ya.
0: Anak yang pertama.
1: Iya.
0: Berarti ada adik-adiknya gitu, Pak?
1: Iya, ada satu lagi adiknya yang usianya terpaut 2 tahun.
0: Putra atau putri?
1: Putra gitu.
0: Putra ya, jadi putri dan putra gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu Ibu Jun, peristiwa itu terjadi mendadak begitu atau bagaimana?
2: Iya, waktu pulang sekolah dia pusing begitu. Jadi pusing, setelah itu ya saya kira flu biasa. Jadi kemudian sudah saya bawa ke dokter, juga lab, ternyata entah bagaimana 5 hari itu terjadinya Jumat. Kemudian hari Selasa dia dipanggil Tuhan.
3: Apa yang menyebabkan dia meninggal dunia, Bu?
2: Dokter waktu itu belum memberitahu persisnya. Tetapi kalau dilihat dari hasil lab, kemungkinan besar dia kena demam berdarah. Tapi soalnya dari trombositnya yang turun, atau mungkin gejala-gejala panas, mual, begitu.
3: Waktu anak ibu meninggal dunia, apakah dia meninggal di rumah atau di rumah sakit, Bu?
2: Kemungkinan besar di rumah. Tapi karena saya memang tidak mengerti atau bagaimana, jadi waktu anak itu aneh ya, jadi langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Padahal kemungkinan paling itu sudah meninggal di rumah itu.
0: Nah, apakah pada saat itu Pak Jimmy ada di samping Ibu Jun dan anak itu?
1: Enggak, waktu itu saya masih kerja ya. Saya sore sebelum dia meninggal itu kan kita kan ambil hasil lab ya. Kita konsultasikan ke dokter, ini gimana ini hasil-hasilnya itu, kok semuanya kok tinggi ya, kadar gulanya kok tinggi. Nah, itu terus kita kan anak kita kan gemuk ya, gemuk sekali dia. Nah, lalu kita juga mikir, waduh, apa anak ini juga perlu diet gitu loh. Jadi dari hasil lab itu kita juga konsultasikan ke dokter nutrisi gitu loh, ke di lab nutrisi gitu, ke dokter onko. Jadi bagaimana misalkan anak ini perlu untuk diet, tapi dietnya cara gimana? Kan dia juga hasilnya kan juga ditunjukkan juga sekali kok hasilnya begini. Nah, terus dari apa dokter onko itu, gini aja nanti besok kita periksa lagi gitu loh. Kita cek ulang lagi katanya gitu. Tapi gak taunya kita kembali, dia kok sudah, waktu itu dia lagi berak ya Ibu, kembali kok dia lagi berak gitu loh. Terus gak kuat berdiri gitu loh, gak kuat berdiri. Lalu dia diangkat, dia mestinya nggak mau, katanya nanti kan belum dicebok, ini kan kotor gitu. Tapi mamanya tetap memaksa dia dibawa ke tempat tidur, nanti kita bersihkan di tempat tidur gitu.
4: Nah, apakah Ibu Jun memang waktu itu sudah tahu dengan gejala-gejala demam berdarah seperti itu, karena profesi Ibu Jun sebagai asisten apoteker sedikit banyak berkecimpung dengan obat-obatan ini, Bu?
2: Iya, soalnya nggak ada gejala mimisen atau apa gitu, nggak ada. Lalu bercak gitu, nggak ada. Dan dokternya juga nggak terlalu harus masuk rumah sakit gitu, nggak gitu.
3: Jadi panas pun juga nggak setinggi apa gitu ya?
2: Iya, iya.
3: Benar-benar ibu itu nggak menduga ya bahwa gak ini penyakit yang serius ya.
2: Ya, ya.
3: Bapak juga demikian mungkin ya.
1: Iya sama. Tapi waktu itu saya mestinya rencananya saya mau habis ambil lab, saya rencananya saya nggak kembali lah ke bekerja. Saya nggak ngerti kan kejadian ini, jadi saya setelah selesai ibunya ke lab, saya kembali kerja lagi gitu loh. Selanjutkan pekerjaan. Nggak taunya saya setelah itu ditelepon lagi sama adiknya, katanya cicik semaput gitu. Waduh, saya langsung cek, gak enak ini. Saya langsung kembali pulang. Pulang gak taunya sudah, ya itu kok saya lihat kok diam aja, langsung saya angkat aja ke rumah sakit itu.
4: Ya, tetapi yang memberi kepastian bahwa anak ini sudah meninggal siapa ibu?
2: Di rumah sakit.
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit.
4: Oh, waktu ya. Itu ya. Para medis di sana mengatakan ya. Bahwa ternyata ya. Anak itu sudah meninggal. Ya. Ya. Nah, bagaimana pada waktu itu reaksi ibu gitu? Tentunya.
2: Seperti orang, kalau orang Jawa bilang domblong gitu ya.
4: Tertegun gitu ya, Bu ya.
2: Rasanya enggak tahu, pikiran saya enggak tahu kemana gitu.
4: Pak Paul, apakah hal seperti itu memang terjadi gitu selama kepada orang yang mendengar suatu kabar yang begitu mengejutkan?
3: Betul, jadi tahap yang sangat umum yang Bapak dan Ibu alami. Bapak juga mungkin merasakan yang sama ya. Jadi tidak percaya bahwa ini telah terjadi, kaget. Tapi yang paling umum juga adalah tadi ibu sudah katakan, yaitu tidak tahu merasakan apa, berpikir apa, seolah-olah seperti orang lagi bingung.
2: Yeah.
3: Itu yang Bapak Ibu alami juga ya. Sampai kira-kira berapa lama itu Pak atau Ibu ya mengalami perasaan seperti itu?
2: Ya, pikiran tidak karu-karuan gitu ya sepertinya. Dan kemudian mau mengerjakan sesuatu gitu, malas sekali.
3: Kapan Bapak Ibu akhirnya menyadari bahwa anak Bapak Ibu sudah tidak ada lagi? Benar-benar sepertinya sadar gitu. Apakah dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, apa langsung itu?
2: Kalau saya itu tidak tentu, kadang-kadang tidak percaya. Kadang-kadang, ya memang tidak ada, gitu.
3: Sampai kira-kira berapa lama itu, Bu? Tidak percaya-percaya itu?
2: Ya, sepertinya 2 tahun, 3 tahun, itu bisa, gitu.
3: Masih bisa muncul, ya?
2: Iya, bisa muncul.
3: Kalau Bapak?
1: Sama aja ya, kita juga sering gitu.
3: Sampai 2-3 tahun masih tetap merasakan itu, ya?
1: Sampai
3: ya.
1: Sekarang pun kadang-kadang juga.
3: Masih belum percaya bahwa dia tidak ada lagi, ya? Boleh tahu namanya siapa Pak ya?
1: Dianita ya.
3: Dianita ya.
2: Iya.
4: Iya. Ketika Dian sudah tiada lagi pada saat itu, reaksi adiknya gimana gitu Pak? Pak kan dia sudah kan punya adik gitu ya. Itu reaksi adiknya gimana Pak?
2: Waktu itu dia sempat duduk di tempat tidur dan kebetulan dia punya teman akrab, tetangga, menangis berdua. Laki-laki, jadi temannya yang laki-laki itu juga berdua menangis di kamar itu.
4: Nah Pak Paul, kesedihan yang dialami oleh si adik ini dan kesedihan yang dihadapi oleh orang tuanya itu apakah kadarnya sama atau bagaimana Pak?
3: Pada waktu itu adiknya baru berusia sekitar 8 tahun
2: 9 tahun
3: 9 tahun ya.
2: Ya.
3: Oke, pada saat itu biasanya, pada saat itu biasanya si anak-anak umur 8-9 tahun sudah mulai mengerti konsep

0: orang dewasa. Cuman memang perbedaannya adalah anak-anak kecil itu kadang-kadang kurang begitu tahu apa yang dia harus lakukan dengan perasaannya. Kalau orang dewasa seperti kita lebih tahu, yaitu kita menangis, kita bersedih dan sebagainya. Kita cerita dengan pasangan kita, dengan pendeta dan sebagainya. Nah, anak kecil yang gak tahu dia mesti berbuat apa. Biasanya itu adalah perbedaannya.
1: Nah, pada saat-saat seperti itu, jadi pada saat-saat kematian itu dialami, siapa yang saat itu mendekati itu, atau memberikan penghiburan, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berarti buat Pak Jimmy dan Bu Jun. Ibu Jun mungkin lebih dulu.
2: Ya, saya enggak memikirkan siapa yang menghibur saya atau enggak. Soalnya waktu pagi, waktu itu, ya saya di sebelah Nita, saya baca Alkitab. Di situ saya baca Alkitab itu rasanya itu sejahtera sekali, senang sekali waktu itu.
1: Sementara anak itu masih sakit.
2: Masih sakit. Masih sakit. Iya. Ya. Hmm. Saya biasa baca Alkitab itu berurutan tanggal, tapi ini saya kok kepingin terus waktu itu kitab rumah mengenai keselamatan. Kok saya kepingin baca terus. Tanggal ini sudah selesai, saya baca lagi terusnya. Kebetulan itu pasal 8 terus seterusnya. Senang sekali baca saya itu. Ya, Tuhan sendiri saya kira yang menghibur saya.
1: Ya, itu sesuatu hal yang pasti ya.
2: Ya.
1: Jadi ya. Tuhan sendiri pasti memberikan ya. Kekuatan dan penghiburan bagi ibu. Tetapi apakah sebelum peristiwa itu terjadi, ibu merasakan sesuatu gitu, Bu? Atau menduga sesuatu yang akan terjadi seperti ini gitu?
2: Sama sekali
1: tidak ya.
2: Ya. Cuman kalau saya lihat dari setelah kejadian, kata-kata dia waktu terakhir-terakhir gitu, oh berarti itu kata-kata terakhir mungkin. Katanya dia kepingin boneka yang ya kecil terus tapi bisa bergerak, bisa hidup. Cuman gak usah besar-besar, gak bisa tumbuh lagi gitu. Dia kepinginnya boneka itu. Terus katanya besok kalau punya anak gak mau namanya Lukito, katanya gitu. Aneh-aneh memang anak ini. Kasian istrinya mah nanti, katanya gitu. Dipanggil Buluk, Bukit, Buto, katanya. Memang suka ya, yang lucu-lucu ya. Dia, ya.
1: Iya. Pak Jimmy sendiri bagaimana dengan penghiburan yang Bapak peroleh pada waktu itu? Kan banyak teman-teman atau keluarga yang datang gitu, Pak, ya. Apakah itu cukup berarti gitu? Kehadiran mereka dan sebagainya.
3: Cukup merasakan itu ya.
1: Tidak sempat
3: gak menyangka itu ya. Sama sekali kan hal itu terjadi gitu loh. Saya tidak sampai pemikiran itu. Saya pikir dia sakit. Waduh ini sakit ini mungkin dia kan terlalu gemuk. Waduh ini dia mungkin bisa agak kurus dikit lah. Kalau dia sakit ini nanti kita bisa kurangi lagi. Saya tanya supaya dia tidak gemuk-gemuk gitu loh. Saya cuma ada pikiran cuma di situ aja. Jadi tidak mikirkan sampai dia itu akan meninggal gitu.
1: Bagaimana dengan teman-temannya pada waktu itu? Kan dia sudah bersekolah, jadi tentunya banyak teman-temannya ya, dan gurunya itu. Kesannya bagaimana dengan meninggalnya ini?
2: Ya waktu itu dia kan mau kenaikan cawuh 2. Jadi cawuh 2 itu dia ulangan cawuh 2 itu dia gak bisa masuk gitu. Lalu dia telpon, tapi entah bagaimana, telpon itu ditaruh di atas TV, TV-nya besar, TV itu bisa jatuh, tapi enggak pecah.
1: Yang jatuh TV-nya?
2: TV-nya. Hmm. Anaknya, saya waktu itu di gereja, jadi suami saya yang tahu waktu itu. Jadi dia telpon temannya untuk menanyakan pelajaran besok, gitu.
1: Iya. Sehubungan dengan itu, peristiwa itu, lalu Pak Jimmy, apakah masih sempat mempersiapkan ya untuk petinya, untuk segala sesuatunya, itu Pak Jimmy sendiri yang masih mengerjakan atau ada orang lain yang mengerjakan itu?
3: Oh enggak, itu yang mengerjakan.

0: kakak saya ya. Dari kakak
1: Pak Jimmy sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya pada waktu itu.
0: Tidak bisa berbuat apa-apa saya sudah. Semua yang ngurus dari kakak-kakak saya.
1: Pak Paul, ini kan sesuatu peristiwa yang tidak terduga gitu Pak ya. Sakitnya pun tidak terlalu lama ya saya dengar Pak.
2: 5 hari.
1: Berapa?
2: 5 hari.
1: 5 hari ya. Nah itu biasanya sebagai orang tua ya, itu kan sangat terkejut gitu Pak. Setelah tadi Pak Paul katakan, mungkin tadi Ibu Jun juga sudah katakan, termangu-mangu, tertegun, tidak tahu apa yang dikerjakan gitu. Nah, kalau fase itu lewat, biasanya apa yang terjadi di dalam diri orang tua?
3: Biasanya setelah fase pertama itu adalah kemarahan biasanya ya. Setelah menyadari kehilangan tersebut, marah. Nah ini marah bergantung ya pada misalkan apakah ada penyebab-penyebabnya. Misalnya seharusnya dokter lebih menyadari masalahnya, seharusnya dibawa lebih dini dan sebagainya. Jadi marah kepada manusia atau marah kepada kondisi tertentu. Dan marah yang juga biasanya kita alami ya, kalau kita ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, ya kita juga marah kepada Tuhan. Apakah mungkin itu juga yang Bapak Ibu lewati ya?
1: Apakah ada fase itu? Fase rasa marah itu ada Pak Jimmy?
0: Ada.
2: Ada. Ya, ada.
0: Saya juga merasakan itu, saya mikir kok gini sih Tuhan? Kok cepat sekali? Sebab saya pikir tuh kalau bisa saya berdoa kadang-kadang Tuhan, kalau bisa itu saya sekeluarga kalau meninggal itu sama-sama aja. Saya enggak mau merasakan kesedihan ini gitu. Tapi kok enggak ada kok satu anak saya aja yang diambil gitu loh.
1: Iya. Dan fase kemarahan itu ya seperti tadi Pak Paul katakan, itu memang tahap yang berikutnya. Jadi setelah yang Ibu Jin tadi katakan tertegun itu, setelah sadar lalu marah seseorang itu. Kalau kemarahan itu sudah disadari bahwa itu pun tidak akan mengubah keadaan, Pak Paul, apa yang terjadi?
3: Biasanya setelah itu, nah ini memang gak harus berurutan ya, kadang-kadang ada tumpang tindihnya. Biasanya kita mulai melihat ke belakang ya, dan mulai menyesali. Muncul penyesalan-penyesalan. Kalau saja kami dulu sudah ajak dia kemana, melakukan ini untuk dia. Kalau saja kami lebih memberikan ini kepada dia. Jadi kadangkala ya muncul penyesalan-penyesalan seperti itu. Ibu menganggukkan kepala, apakah ibu juga mengalami hal itu?
2: Iya, iya.
3: Bisa ibu ceritakan Bu yang ibu lewati saat itu?
2: Ya, waktu itu dia ingin boneka. Memang dia ini keinginannya selalu boneka. Dia kan mau ulang tahun 1 bulan kemudian. Saya memang, kalau dia ingin sesuatu, memang gak langsung saya berikan. Jadi memang dia berharap sekali kalau ulang tahun nanti dia dapat hadiah boneka. Tapi dia juga sudah menabung uang untuk beli boneka, tinggal mama nambahin sedikit katanya gitu, gitu. Jadi ternyata 1 bulan sebelum anak ini ulang tahun, dia sudah meninggal. Dia beritahu, nutut apa enggak ya mah, gitu.
1: Ya, jadi ada perasaan yang seperti tadi Bapak katakan ya. Jadi, kenapa enggak dibelikan
2: ada,
1: aja dulu?
2: Ada gitu. Menyesal.
1: Padahal ini mau dibuatkan surprise untuk hari ulang tahunnya. Nah Pak Paul, ada juga keluarga, satu pasangan suami istri yang anaknya itu sakitnya lama gitu Pak Paul ya. Bukan cuma 5 hari atau sebulan, bahkan bertahun-tahun. Nah sebenarnya reaksinya apa sama gitu Pak Paul?
3: Sebetulnya reaksinya enggak sama. Jadi kita ini kalau misalkan sudah tahu bahwa nanti kita akan kehilangan orang yang kita kasihi ini, kita lebih mempersiapkan diri. Jadi kita mulai memasuki fase kedukaan sebelum kepergiannya. Nah itu sedikit banyak menolong. Dalam kasus Bapak Ibu, kematian mendadak seperti ini, rasa duka citanya itu datang belakangan. Jadi setelah kepergian anak Ibu Bapak. Nah biasanya fase tidak percaya memang akan lebih panjang. Dan bisa juga fase marah itu bisa lebih panjang. Karena sekali lagi belum ada persiapan sama sekali. Benar-benar suatu keterkejutan yang amat besar. Nah, setelah fase-fase itu, umumnya kita akan memasuki fase yang disebut fase keputusasaan, fase kesedihan yang sangat dalam. Nah, itu memang umumnya berlangsung sangat panjang. Nah, sekali lagi ini terutama menimpa mereka yang kehilangan mendadak. Kalau kehilangannya sudah diantisipasi, nah sedikit banyak rasa-rasa murung, putus asa itu sudah terjadi sebelumnya. Mungkin pada Bapak dan Ibu, itu yang juga Bapak Ibu alami ya, yaitu kesedihannya yang datang panjang belakangan itu ya.
1: Iya, kadang-kadang pada saat dokter itu sudah mengatakan bahwa anak ini sudah tidak ada harapan lagi gitu Pak Bob. Apakah itulah saatnya orang tua itu diliputi oleh kesedihan yang dalam?
3: Betul, jadi pada saat itu dimulailah proses berduka cita, proses meratap. Nah, sekali lagi kalau sudah bisa diantisipasi, proses peratapan itu sudah berjalan sebelum kepergian orang yang kita kasihi. Nah, dalam peristiwa yang menimpa Bapak Ibu, peratapannya memang terjadi belakangan. Dan umum sekali ya, jadi saya memang memenekankan hal ini supaya kita memahami bahwa kalau terjadi mendadak, proses berduka cita itu umumnya memang lebih panjang dan lebih berat. Karena keterkejutan itu terlalu memukul.
1: Ada pula keluarga yang cuma punya anak semata wayang, jadi hanya anak tunggal gitu Pak Paul. Kemudian anak ini meninggal. Apakah itu berbeda dengan kalau keluarga ini mempunyai anak dua atau lebih dari dua?
3: Berbeda sekali, karena sekali lagi kalau hanya satu, dampaknya itu benar-benar kehilangan total ya. Kalau masih ada anak yang lain, sedikit banyak masih ada penghiburan, yaitu kami masih mempunyai seorang anak lagi yang bisa kami kasihi, dan kami bisa limpahkan kasih itu kepada si anak yang tertinggal ini.
1: Ya, Pak Jimmy, kami kembali. Yang tadi kan Pak Jimmy katakan ini ada adiknya ya. Itu pengaruh, ada pengaruhnya terhadap Pak Jimmy atau enggak itu?
0: Ya, memang
1: kehadiran ya. Anak yang kedua dan sebagainya ini.
0: Ya ada ya. Jadi saya mungkin lebih memperhatikan ke dia lah. Apalagi kalau dia sakit atau apa, kita selalu lebih hati-hati lagi gitu.
1: Iya. Bagaimana dengan Ibu Jun?
2: Kalau saya lihat-lihat adiknya sekarang ini walaupun dia sudah besar kelas 2 SMP, tapi selalu setiap hari selalu minta cium. Lalu kalau dia diam di kamar gitu, mesti saya dipanggil. Mamah ada apa? Mesti tepuk-tepuk apa tempat duduk di sebelahnya, saya disuruh di sampingnya.
1: Begitu. Padahal ini pria gitu ya.
2: Pria, iya.
1: Iya, biasanya anak putri lebih condong ke yang situ enggak boleh.
3: Sebetulnya reaksi anak ibu ini reaksi yang umum, dan ini umum dialami baik oleh anak putra maupun anak putri. Yaitu ini, anak kebanyakan ya mengalami trauma kehilangan, yaitu kehilangan kakaknya dalam hal ini. Jadi dia takut kehilangan orang yang dia kasihi. Dalam hal ini adalah dia takut kehilangan bapak atau ibu. Maka cukup umum terjadi pada anak-anak yang kehilangan orang tua atau kehilangan kakak adiknya, dia akan mengembangkan sikap takut yang berlebihan, takut ditinggal, takut kalau orang tuanya sakit. Jadi intinya adalah dia tidak mau mengalami peristiwa yang sama untuk kedua kalinya.
1: Iya, Pak Paul, dalam kondisi seperti ini, saya rasa bisa dialami oleh siapapun juga yang punya anak. Tetapi ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Namun kalau itu terjadi di dalam keluarga para pendengar kita yang lain, ya, apakah ada firman Tuhan yang bisa memberikan bimbingan?
3: Saya akan bacakan dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini ayat seringkali kita gunakan untuk orang yang sudah tua, menyelesaikan hidupnya dan siap untuk menerima mahkota kehidupan. Tapi sebetulnya ini tidak harus diterapkan pada orang yang sudah berusia lanjut, pada semua anak-anak Tuhan di segala usia. Yaitu bahwa anak Bapak Ibu pun telah menyelesaikan pertandingan, dan dia itu sudah mengakhirinya dengan baik. Dia mencapai garis akhir, dan dia sekarang sudah menerima mahkota kebenaran itu. Jadi janji Tuhan ini juga untuk semua anak-anak, bukan hanya untuk orang tua.
1: Ya, terima kasih Bapak. Dan kepada Pak Jimmy dan Ibu Juniarti, kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu membagikan pengalaman yang tentu sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan khususnya bagi pencinta, pendengar setia acara Telaga ini. Kami tentu masih mengharapkan kedatangan Bapak dan Ibu untuk acara Telaga yang berikutnya, di mana kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan berbagi pengalaman bagaimana proses pemulihannya itu, sehingga sampai sekarang Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami. Ya. Jadi para pendengar sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami tentang tatkala anak meninggal dunia. Perbincangan kami kali ini bersama Bapak Jimmy dan juga Ibu Yuniarti, juga beserta Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya pendengar semua dalam keadaan baik, karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry atau Grammy. Kali ini kita akan mendengarkan satu tema yang sangat menarik, yaitu mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal? Tentu saja ini menarik karena kita sedang berada di bulan Desember, bulan yang kental dengan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari bersama-sama kita dengarkan program kali ini. Mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal? Sebagaimana kita ketahui, sebagian orang Kristen tidak mau merayakan Natal. Mereka menganggap bahwa perayaan ini tidak alkitabiah. Alasan utama yang diajukan ada dua. Tanggal yang tidak tepat dan anggapan adanya keterkaitan dengan tradisi Yunani Romawi kuno yang bertabrakan dengan Alkitab. Isu ini sudah kita telaah dalam artikel sebelumnya. Dalam artikel ini, saya akan menerangkan bahwa terlepas dari perbedaan opini tentang keabsahan tanggal dan sumber tradisi di balik detail perayaan, Natal tetap harus dirayakan. Pembacaan Alkitab yang lebih teliti memberikan dukungan yang cukup untuk perayaan Natal. Pertama, para malaikat menyambut Natal dengan sukacita. Terdapat pada Lukas 2 ayat 9-14. Kedatangan para malaikat dalam kisah ini bukan hanya untuk memberikan kabar kepada para gembala, terdapat di ayat 10-12. Mereka juga memuji Allah, terdapat dalam ayat 13-14. Jika para penghuni surga saja datang ke dunia untuk merayakannya, atas dasar apa kita tidak mau merayakannya? Kedua, para tokoh Alkitab bersuka cita merayakan Natal, terdapat dalam Lukas 1-2. Salah satu karakteristik kisah Natal di Injil Lukas adalah ungkapan sukacita. Zakaria, Elisabet, Maria, dan para gembala semua bersukacita. Ungkapan sukacita mereka juga beragam. Pujian, teriakan gembira, nubuat, nyanyian, dan lain sebagainya. Kelahiran Yesus mengingatkan mereka tentang kedaulatan dan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Tidak merayakan Natal tampaknya tidak sesuai dengan respon para tokoh Alkitab ini. Ketiga, kelahiran Yesus merupakan salah satu doktrin dasar. Kekristenan dibangun di atas beberapa fondasi doktrinal. Salah satunya adalah inkarnasi Yesus, Allah menjadi manusia. Rasul Yohanes menjadikan doktrin ini sebagai pembeda antara ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-5. Dengan lugas dia berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Di tempat lain, Yohanes menjadikan doktrin sebagai pembeda antara dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Dosa yang mendatangkan maut adalah ketidakpercayaan terhadap aspek penting Kristologi, yaitu doktrin tentang Kristus. Salah satu yang disinggung oleh Yohanes adalah inkarnasi Yesus. Dia menerangkan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dengan darah. Pada ayat 5-6. Keempat, Natal membawa penghiburan yang luar biasa. Melalui kisah dan berita Natal kita dihiburkan. Natal mengingatkan kita bahwa Allah beserta dengan kita. Terdapat dalam Matius 1 ayat 23. Allah memperhatikan kerendahan kita. Dalam Lukas 1 ayat 48.
Melalui Natal, kita juga diingatkan bahwa Kristus mengenal semua penderitaan dan pergumulan kita karena Dia telah menjadi sama seperti kita. Terdapat dalam Ibrani 2 ayat 17-18 serta Ibrani 4 ayat 15. Dengan dasar inilah kita memberanikan diri untuk menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terdapat dalam Ibrani 4 ayat 16. Jika dengan mengingatkan kita bisa dihiburkan, mengapa kita justru memilih untuk mengabaikannya? Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Loan Ministry melalui nomor 08 22 333 49 555. Saya Omega Putranto pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-21. Kejadian 1 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian tadi Kejadian 1 ayat yang ke-21. Dan renungan kali ini diberi tema kegagalan yang pertama. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Seorang anak laki-laki bertengkar hebat dengan ayahnya. Pertengkaran ini sudah sering terjadi. Setiap kali si anak pulang rumah, dia hanya bisa menimbulkan keributan. Dia memperlakukan kedua orang tuanya dengan tidak hormat. Belum lagi tindakannya di luar rumah yang memalukan orang tua dan keluarganya. Hingga akhirnya sang ayah memutuskan untuk mengusir anaknya dari rumah dan mengakhiri hubungan keluarga dengannya. Tapi yang menarik adalah di akhir sesi pengusiran ini, si ibu melempar anaknya dengan skop yang di dalamnya berisi sejumlah uang. Dengan harapan si anak dapat menggunakan uang tersebut untuk bertahan hidup selama beberapa waktu. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kegagalan manusia yang pertama adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Mereka gagal mentaati Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Tetapi yang menarik adalah Allah menemui mereka dan untuk menutupi ketelanjangan dan rasa malu itu, Allah sendiri membuat pakaian dari kulit binatang untuk dikenakan sebelum mereka diusir. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat dibatalkan meskipun manusia telah berbuat dosa. Allah menaruh kasih yang besar kepada manusia yang seringkali gagal dalam mentaati Allah. Dalam kegagalan kita mengasihi Allah, justru Allah menunjukkan kasih yang besar kepada kita. Dia tidak membuang kita. Mengapa Allah membuatkan pakaian untuk manusia dari kulit binatang, bukan dari kulit kayu? Hal ini menunjukkan kepada manusia bahwa pelanggaran terhadap Allah itu sifatnya serius dan harus ditangani dengan cara yang serius pula, yaitu dengan pertumpahan darah. Dan ini digenapi di dalam Kristus yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang ditunjukkan oleh seorang ibu kepada anaknya tidak pernah bisa melampaui kasih yang kita terima dari Allah. Ini adalah kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Hei saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini

0: ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata,
1: Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
0: Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
1: katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
0: Jawab perempuan itu,
2: betul sekian.
0: Kata Petrus,
1: mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
0: Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya,
3: pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak.
0: Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya,
4: kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya. Dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya.
5: Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu,
0: mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar.
6: Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak.
5: Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka.
0: Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya,
7: dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata,
8: ya, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
0: Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu.
5: Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang,
9: "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah."
0: Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka

Ajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.

Shalom saudara-saudara. Selamat datang kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan berbicara tentang dosa. Minggu yang lalu kita sudah melihat apa arti yang bukan dosa, via negativa, dosa itu bukan apa. Sekarang kita akan melihatnya, dosa itu apa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan ada beragam kata yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dosa bisa berarti tidak tepat sasaran. Dosa juga bisa berarti melanggar sebuah batasan. Ada masih banyak kata lain yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dan keragaman kata yang dipakai untuk menerangkan dosa mengajarkan kepada kita bahwa dosa sangat sulit untuk didefinisikan. Karena tidak ada satu kata yang bisa menjelaskan dosa itu apa. Para penulis Alkitab memakai berbagai macam kata untuk menerangkan apa artinya dosa. Tapi saya suka memulainya dengan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, ketika Yohanes mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya suka ini karena pertama singkat. Jadi kita semua suka sesuatu yang singkat. Nah karena ini singkat, maka mudah untuk kita ingat. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Singkat, mudah kita ingat. Dan menurut saya, walaupun ini singkat, tetapi cukup padat pemahamannya. Dosa itu adalah melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah adalah dosa. Baik itu yang ada dalam pikiran kita, baik yang ada di dalam hati kita, maupun apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah kita perlu bertanya, apa perintah Allah bagi kita? Apa kehendak Allah bagi kita? Dengan mengetahui apa perintah Allah bagi kita, maka kita bisa mengukur apakah kita sudah memenuhi perintah itu atau tidak. Kita sudah mencapai apa yang menjadi standar Allah, ukuran Allah bagi kita atau tidak. Ada dua teks yang saya ingin bagikan. Yang pertama dari Galatia 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Kita perlu menggarisbawahi kata segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat, di dalam perintah Allah harus kita taati. Kalau ada yang kita langgar, berarti kita telah berdosa. Kita telah tidak mencapai standarnya Allah. Jadi perintah Allah adalah segala sesuatu yang Allah sudah nyatakan di dalam Alkitab untuk kita. Itu adalah tuntutan Allah bagi kita. Nah kita perlu bertanya, apakah kita sudah memenuhi tuntutan itu? Karena tuntutannya sudah sangat jelas, komprehensif dan sangat mutlak. Segala sesuatu yang tertulis, segala sesuatu yang tertulis. Teks yang kedua yang saya ingin bagi berasal dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kalau ada orang yang menaati semua perintah tetapi gagal pada satu perintah, maka berarti dia bersalah terhadap seluruhnya. Menaati hampir semua bagian tetapi bersalah pada satu bagian, maka orang itu telah bersalah terhadap keseluruhannya. Dengan konsep yang semacam ini, kita perlu sekali lagi melihat diri kita dan bertanya, apakah mungkin kita itu tidak berdosa? Karena tuntutan Allah sudah sedemikian jelas, segala sesuatu yang tertulis. Kalau kita hanya menaati 99% misalnya, bersalah terhadap 1%,
Maka Yakobus mengatakan di dalam suratnya pasal yang kedua bahwa itu sama saja dengan menyalahi seluruh perintah Allah. Saya yakin dengan tuntutan ilahi yang semacam ini, tidak ada orang yang berani mengklaim bahwa dirinya cukup baik di hadapan Allah. Saya yakin tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa perbuatan baik yang dia lakukan cukup untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Saya juga yakin tidak ada orang yang berani mengatakan seandainya perbuatan baikku diukur dengan perbuatanku yang salah, maka perbuatanku yang baik melebihi perbuatanku yang jahat. Saya yakin tidak ada orang yang terlalu gegabah dan berani mengucapkan klaim penilaian semacam itu. Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas, komprehensif dan mutlak. Kita menaati semuanya atau berarti kita melanggar semuanya. Pilihan untuk kita cuma ada dua, kita menaati seluruhnya atau kita melanggar seluruhnya. Menaati 99% sama saja dengan melanggar seluruhnya. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kudus. Sehingga kalau manusia ingin berkenan di hadapan Allah melalui perbuatan baik, maka manusia harus baik dan benar-benar baik, 100% baik. Dan tidak ada manusia yang bisa melakukan itu di hadapan Allah. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup terpandang dari sisi etika. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup dikenal karena kesalehan. Mungkin saudara cukup dihargai orang karena perbuatan-perbuatan baik, karena sikap-sikap norma yang saudara tunjukkan, sikap-sikap etis yang menawan orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang baik di hadapan Allah? Mungkin kita lebih baik dibandingkan orang lain. Mungkin kita lebih baik dibandingkan sebagian besar orang. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya bukan kita membandingkan diri dengan orang lain dan bertanya, seberapa baikkah aku dibanding orang lain? Pertanyaannya adalah, kita di hadapan Allah, seberapa baik kita di hadapan Allah? Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas sekali. Barang siapa mau benar, maka dia harus melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Menaati hampir semua, bersalah pada satu, berarti bersalah seluruhnya. Dengan konsep yang semacam ini, saya yakin paling bijaksana adalah kita mengikuti apa yang diucapkan oleh Raja Salomo. Dia terkenal sebagai orang yang paling bijaksana, paling berhikmat di muka bumi. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, dia mengakui bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Salomo yang terkenal hikmatnya mengakui keberdosaannya. Kita juga akan menjadi berhikmat kalau kita mengikuti Yakobus, orang yang dikenal sebagai orang yang saleh, James the Just, orang yang terkenal karena ketaatan dan kesalehannya. Tetapi di dalam suratnya pasal yang ketiga ayat yang kedua, Yakobus mengatakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus tidak mengatakan kalian bersalah dalam banyak hal, tetapi dia memakai kata kita semua. Berarti termasuk dia adalah orang-orang yang berdosa. Dan dia tidak mengatakan saya bersalah dalam satu hal. Dia mengatakan saya bersalah, kita semua bersalah di dalam banyak hal. Ini merupakan pengakuan yang paling patut, pengakuan yang paling indah, pengakuan yang menggambarkan keadaan manusia yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang telah gagal untuk menaati standar Allah, untuk mencapai ukuran Allah, untuk tetap berada di dalam batasan perintah Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa itu bukan kisah akhir bagi kita. Ada kisah kasih dari Allah. Allah mengambil solusi, Allah mengambil tindakan untuk menyelesaikan dosa kita di hadapan Dia. Amin. Tuhan memberkati.

sekarang kami sudah pulang dan sudah bersih-bersih. Sekarang ini kami ada di restoran Tibet dekat rumah kami dan sedang menikmati makan siang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan happy birthday buat Ray. Kami percaya bahwa tangan Tuhan saat ini menyertai teman-teman di Ray dan Tuhan akan memakai Ray begitu luar biasanya ke depannya. Oke, berikut kami akan presentasikan video di pelayanan kami di musim panas ini. Kami ada beberapa camp yang ada di dekat kami di sini satu, dan baru minggu lalu kami juga mengadakan camp di suatu tempat di outside our town, di luar kota, kira-kira 2 jam dari sini. Dan ini adalah siswa-siswa yang ada di gunung kami bawa turun. Sekitar ada 25 siswa. Jadi 26 siswa. Jadi bayangkan teman-teman, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita begitu sulit untuk boleh datang ke tempat mereka, dan saat ini Tuhan buka kesempatan mereka bisa datang turun dari tempat mereka ke sini untuk boleh mendengarkan Injil. Ini adalah anak-anak di mana sebagian besar dari mereka belum pernah mendengarkan Injil sekalipun. Jadi Tuhan buka kesempatan selebar-lebarnya di masa-masa sekarang ini. Dan kami percaya bahwa teman-teman direk adalah gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengerti apa arti misi itu buat teman-teman yang masih masuk dalam kategori unreached people group. Jadi ini sebuah waktu di mana kita sungguh-sungguh bisa bekerja sama, dan ini adalah waktunya Tuhan untuk boleh menabur dan boleh menuai. Dan ya, kami sungguh bersyukur atas semuanya itu, dan kami sungguh bersyukur atas kesediaan teman-teman Rek yang sudah berdoa mendukung kami. Terima kasih, dan berikut akan kami lampirkan juga pokok-pokok doa dari kami semua. Oke, terima kasih. Shalom dan sampai ketemu. Bye.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya pendengar semua dalam keadaan baik, karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry atau Grammy. Kali ini kita akan mendengarkan satu tema yang sangat menarik, yaitu mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal? Tentu saja ini menarik karena kita sedang berada di bulan Desember, bulan yang kental dengan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari bersama-sama kita dengarkan program kali ini. Mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal? Sebagaimana kita ketahui, sebagian orang Kristen tidak mau merayakan Natal. Mereka menganggap bahwa perayaan ini tidak alkitabiah. Alasan utama yang diajukan ada dua. Tanggal yang tidak tepat dan anggapan adanya keterkaitan dengan tradisi Yunani Romawi kuno yang bertabrakan dengan Alkitab. Isu ini sudah kita telaah dalam artikel sebelumnya. Dalam artikel ini, saya akan menerangkan bahwa terlepas dari perbedaan opini tentang keabsahan tanggal dan sumber tradisi di balik detail perayaan, Natal tetap harus dirayakan. Pembacaan Alkitab yang lebih teliti memberikan dukungan yang cukup untuk perayaan Natal. Pertama, para malaikat menyambut Natal dengan sukacita. Terdapat pada Lukas 2 ayat 9-14. Kedatangan para malaikat dalam kisah ini bukan hanya untuk memberikan kabar kepada para gembala, terdapat di ayat 10-12. Mereka juga memuji Allah, terdapat dalam ayat 13-14. Jika para penghuni surga saja datang ke dunia untuk merayakannya, atas dasar apa kita tidak mau merayakannya? Kedua, para tokoh Alkitab bersuka cita merayakan Natal, terdapat dalam Lukas 1-2. Salah satu karakteristik kisah Natal di Injil Lukas adalah ungkapan sukacita. Zakaria, Elizabeth, Maria, dan para gembala semua bersukacita. Ungkapan sukacita mereka juga beragam. Pujian, teriakan gembira, nubuat, nyanyian, dan lain sebagainya. Kelahiran Yesus mengingatkan mereka tentang kedaulatan dan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Tidak merayakan Natal tampaknya tidak sesuai dengan respon para tokoh Alkitab ini. Ketiga, kelahiran Yesus merupakan salah satu doktrin dasar. Kekristenan dibangun di atas beberapa fondasi doktrinal. Salah satunya adalah inkarnasi Yesus, Allah menjadi manusia. Rasul Yohanes menjadikan doktrin ini sebagai pembeda antara ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-5. Dengan lugas dia berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Di tempat lain, Yohanes menjadikan doktrin sebagai pembeda antara dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Dosa yang mendatangkan maut adalah ketidakpercayaan terhadap aspek penting Kristologi, yaitu doktrin tentang Kristus. Salah satu yang disinggung oleh Yohanes adalah inkarnasi Yesus. Dia menerangkan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dengan darah. Pada ayat 5-6. Keempat, Natal membawa penghiburan yang luar biasa. Melalui kisah dan berita Natal, kita dihiburkan. Natal mengingatkan kita bahwa Allah beserta dengan kita. Terdapat dalam Matius 1 ayat 23. Allah memperhatikan kerendahan kita. Dalam Lukas 1 ayat 48.
Melalui Natal, kita juga diingatkan bahwa Kristus mengenal semua penderitaan dan pergumulan kita karena Dia telah menjadi sama seperti kita. Terdapat dalam Ibrani 2 ayat 17-18 serta Ibrani 4 ayat 15. Dengan dasar inilah kita memberanikan diri untuk menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terdapat dalam Ibrani 4 ayat 16. Jika dengan mengingatkan kita bisa dihiburkan, mengapa kita justru memilih untuk mengabaikannya? Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai mengapa orang-orang Kristen harus merayakan Natal. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Loan Ministry melalui nomor 08-22-333-49-555. Saya Omega Putranto, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-21. Kejadian 1 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian tadi Kejadian 1 ayat yang ke-21. Dan renungan kali ini diberi tema kegagalan yang pertama. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Seorang anak laki-laki bertengkar hebat dengan ayahnya. Pertengkaran ini sudah sering terjadi. Setiap kali si anak pulang rumah, dia hanya bisa menimbulkan keributan. Dia memperlakukan kedua orang tuanya dengan tidak hormat. Belum lagi tindakannya di luar rumah yang memalukan orang tua dan keluarganya. Hingga akhirnya sang ayah memutuskan untuk mengusir anaknya dari rumah dan mengakhiri hubungan keluarga dengannya. Tapi yang menarik adalah di akhir sesi pengusiran ini, si ibu melempar anaknya dengan skop yang di dalamnya berisi sejumlah uang. Dengan harapan si anak dapat menggunakan uang tersebut untuk bertahan hidup selama beberapa waktu. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kegagalan manusia yang pertama adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Mereka gagal mentaati Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Tetapi yang menarik adalah Allah menemui mereka, dan untuk menutupi ketelanjangan dan rasa malu itu, Allah sendiri membuat pakaian dari kulit binatang untuk dikenakan sebelum mereka diusir. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat dibatalkan meskipun manusia telah berbuat dosa. Allah menaruh kasih yang besar kepada manusia yang seringkali gagal dalam mentaati Allah. Dalam kegagalan kita mengasihi Allah, justru Allah menunjukkan kasih yang besar kepada kita. Dia tidak membuang kita. Mengapa Allah membuatkan pakaian untuk manusia dari kulit binatang, bukan dari kulit kayu? Hal ini menunjukkan kepada manusia bahwa pelanggaran terhadap Allah itu sifatnya serius dan harus ditangani dengan cara yang serius pula, yaitu dengan pertumpahan darah. Dan ini digenapi di dalam Kristus yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang ditunjukkan oleh seorang ibu kepada anaknya tidak pernah bisa melampaui kasih yang kita terima dari Allah. Ini adalah kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat ayat yang ke-18, di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Paul.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Pale. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Paul. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Paul.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, ya. Jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa apa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita enggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu, sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik, sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan, menurut dia ini, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar, tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat, karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya, seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya, supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah, itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Iya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah, biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita, mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak, saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
0: Ya, mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu, Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu.
1: Nah, ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut, kasih itu akhirnya akan sirna. apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
0: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
1: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
0: Iya. Mungkin ini Pak Boleh. Ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu. Kalau malam pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya. Memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu. Sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak Bang.
1: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dia bilang, tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi, dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
0: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
1: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal-hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
0: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Pol ya. Di kantor ditelepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak?
1: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
0: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Pol.
1: Dan fokusnya lagi fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih kata firman Tuhan tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima yang tidak sempurna, bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
0: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
1: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini dan Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau pun nanti.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan pasangan yang kali ini hadir bersama kami pada acara Telaga ini, yaitu Bapak Jimmy dan Ibu Juniarti. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda berdua, dan juga ditemani dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak meninggal dunia. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Jimmy, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Jimmy beserta istri, yang kami berharap melalui acara ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Pak Jimmy bisa menjelaskan sedikit tentang peristiwa meninggalnya putri yang tentunya Bapak dan Ibu kasihi. Itu peristiwanya terjadi kira-kira tahun berapa, Pak Jimmy?
1: Itu peristiwanya terjadi tahun 1998.
0: Dan pada waktu itu usia putri Bapak?
1: Pada waktu itu usianya 12 tahun kurang 1 bulan ya. Persisnya itu tanggal 10 Februari 1998.
0: Dan itu putri yang keberapa? Anak yang keberapa maksud saya gitu, Pak?
1: Itu anak saya yang pertama ya.
0: Anak yang pertama.
1: Iya.
0: Berarti ada adik-adiknya gitu, Pak?
1: Iya, ada satu lagi adiknya yang usianya terpaut 2 tahun.
0: Putra atau putri?
1: Putra gitu.
0: Putra adiknya. Ya, jadi putri dan putra gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu Ibu Jun, peristiwa itu terjadi mendadak begitu atau bagaimana?
2: Iya, waktu pulang sekolah dia pusing begitu. Jadi pusing, setelah itu ya saya kira flu biasa. Jadi kemudian sudah saya bawa ke dokter, juga lab, ternyata entah bagaimana 5 hari itu terjadinya Jumat. Kemudian hari Selasa dia dipanggil Tuhan.
3: Apa yang menyebabkan dia meninggal dunia, Bu?
2: Dokter waktu itu belum memberitahu persisnya. Tetapi kalau dilihat dari hasil lab, kemungkinan besar dia kena demam berdarah. Tapi soalnya dari trombositnya yang turun, atau mungkin gejala-gejala panas, mual, begitu.
3: Waktu anak ibu meninggal dunia, apakah dia meninggal di rumah atau di rumah sakit, Bu?
2: Kemungkinan besar di rumah. Tapi karena saya memang tidak mengerti atau bagaimana, jadi waktu anak itu aneh ya, jadi langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Padahal kemungkinan paling itu sudah meninggal di rumah itu.
0: Nah, apakah pada saat itu Pak Jimmy ada di samping Ibu Jun dan anak itu?
1: Enggak, waktu itu saya masih kerja ya. Saya sore sebelum dia meninggal itu kan kita kan ambil hasil lab ya. Kita konsultasikan ke dokter, ini gimana ini hasil-hasilnya itu, kok semuanya kok tinggi ya, kadar gulanya kok tinggi. Nah, itu terus kita kan anak kita kan gemuk ya, gemuk sekali dia. Nah, lalu kita juga mikir, waduh, apa anak ini juga perlu diet gitu loh. Jadi dari hasil lab itu kita juga konsultasikan ke dokter nutrisi gitu loh, ke di lab nutrisi gitu, ke dokter onko. Jadi bagaimana misalkan anak ini perlu untuk diet, tapi dietnya cara gimana? Kan dia juga hasilnya kan juga ditunjukkan juga sekali, kok hasilnya begini. Nah, terus dari apa dokter onko itu, oh, gini aja nanti besok kita periksa lagi gitu loh. Kita cek ulang lagi katanya gitu. Tapi enggak taunya kita kembali, dia kok sudah waktu itu dia lagi berak ya, Ibu, kembali kok dia lagi berak. Gitu loh, terus enggak kuat berdiri gitu loh. Berdiri, lalu dia diangkat, dia mestinya nggak mau, katanya nanti kan belum dicebok, ini kan kotor gitu. Tapi mamanya tetap memaksa dia dibawa ke tempat tidur, nanti kita bersihkan di tempat tidur gitu.
4: Nah, apakah Ibu Jun memang waktu itu sudah tahu dengan gejala-gejala demam berdarah seperti itu, karena profesi Ibu Jun sebagai asisten apoteker sedikit banyak berkecimpung dengan obat-obatan ini, Bu?
2: Iya, soalnya nggak ada gejala mimisen atau apa gitu, nggak ada. Lalu bercak gitu, nggak ada. Dan dokternya juga nggak terlalu harus masuk rumah sakit gitu, nggak gitu.
3: Jadi panas pun juga nggak setinggi apa gitu ya?
2: Iya, iya.
3: Benar-benar ibu itu nggak menduga ya bahwa gak ini penyakit yang serius sekali. Ya.
2: Iya, iya.
3: Bapak juga demikian mungkin ya?
1: Iya, sama. Tapi waktu itu saya mestinya rencananya saya mau habis ambil lab, saya rencananya saya nggak kembali lah bekerja. Saya nggak ngerti kan kejadian ini, jadi saya setelah selesai ibunya ke lab, saya kembali kerja lagi gitu loh. Selanjutkan pekerjaan. Gak taunya saya setelah itu ditelepon lagi sama adiknya, katanya cicik semaput gitu. Waduh, saya langsung cek, gak enak ini. Saya langsung kembali pulang. Pulang gak taunya sudah itu kok, saya lihat kok diam aja, langsung saya angkat aja ke rumah sakit itu waktu itu.
4: Ya, tetapi yang memberi kepastian bahwa anak ini sudah meninggal siapa, Ibu?
2: Di rumah sakit.
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit.
4: Oh, waktu itu para medis di sana mengatakan bahwa ternyata anak itu sudah meninggal. Iya. Ya. Nah, bagaimana pada waktu itu reaksi Ibu gitu? Tentunya.
2: Seperti orang, kalau orang Jawa bilang domblong gitu ya.
4: Tertegun gitu ya, Bu ya.
2: Rasanya enggak tahu, pikiran saya enggak tahu kemana gitu.
4: Pak Pol, apakah hal seperti itu memang terjadi gitu selama kepada orang yang mendengar suatu kabar yang begitu mengejutkan?
3: Betul, jadi tahap yang sangat umum yang Bapak dan Ibu alami. Bapak juga mungkin merasakan yang sama ya. Jadi tidak percaya bahwa ini telah terjadi, kaget. Tapi yang paling umum juga adalah tadi Ibu sudah katakan, yaitu tidak tahu merasakan apa, berpikir apa, seolah-olah seperti orang lagi bingung. Itu yang Bapak Ibu alami juga ya. Sampai kira-kira berapa lama itu Pak atau Ibu ya mengalami perasaan seperti itu?
2: Ya, pikiran gak karu-karuan gitu ya sepertinya. Dan kemudian mau mengerjakan sesuatu gitu malas sekali.
3: Kapan Bapak Ibu akhirnya menyadari bahwa anak Bapak Ibu sudah tidak ada lagi? Benar-benar sepertinya sadar gitu. Apakah dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, apa langsung itu?
2: Kalau saya, kalau saya itu tidak tentu. Kadang-kadang tidak percaya, kadang-kadang ya memang tidak ada gitu.
3: Sampai kira-kira berapa lama itu Bu? Tidak percaya, percaya itu?
2: Ya sepertinya 2 tahun, 3 tahun itu bisa gitu.
3: Masih bisa muncul ya?
2: Iya, bisa muncul.
3: Kalau Bapak?
1: Sama aja ya, kita juga sering gitu.
3: Sampai 2-3 tahun masih tetap merasakan itu ya?
1: Sampai sekarang pun kadang-kadang juga
3: masih belum percaya bahwa dia tidak ada lagi ya. Boleh tahu namanya siapa Pak ya?
1: Dianita ya.
3: Dianita ya.
2: Iya.
4: Ketika Dian sudah tiada lagi pada saat itu, reaksi adiknya gimana gitu Pak? Pak kan dia sudah kan punya adik gitu ya. Itu reaksi adiknya gimana Pak?
2: Waktu itu dia sempat duduk di tempat tidur, dan kebetulan dia punya teman akrab, tetangga, menangis berdua. Laki-laki, jadi temannya yang laki-laki itu juga berdua menangis di kamar gitu.
4: Nah Pak Paul, kesedihan yang dialami oleh si adik ini dan kesedihan yang dihadapi oleh orang tuanya, itu apakah kadarnya sama atau bagaimana Pak?
3: Pada waktu itu adiknya baru berusia sekitar 8 tahun?
2: 9 tahun.
3: 9 tahun ya. Oke, pada saat itu biasanya sih anak-anak umur 8-9 tahun sudah mulai mengerti konsep tentang kematian. Biasanya pada anak-anak usia lebih kecil lagi, konsep kematian itu masih lebih samar. Biasanya mereka berpikir bahwa orang yang meninggal itu nanti akan kembali. Maka pada anak-anak usia 4-6 tahun, setelah melihat misalnya kakeknya meninggal, dia masih akan bertanya, kapan kakek pulang, kok tidak pulang, kapan kakek datang lagi ke rumah. Nah, biasanya itu yang terjadi pada anak-anak usia yang lebih muda. Usia 8-9 tahun, biasanya anak-anak sudah mulai mengerti bahwa kepergiannya tidak akan kembali lagi. Jadi pasti kesedihannya itu memang sudah mulai mirip sekali dengan kesedihan orang dewasa. Cuman memang perbedaannya adalah anak-anak kecil itu kadang-kadang kurang begitu tahu apa yang dia harus lakukan dengan perasaannya. Kalau orang dewasa seperti kita lebih tahu, yaitu kita menangis, kita bersedih dan sebagainya. Kita cerita dengan pasangan kita, dengan pendeta dan sebagainya. Nah, anak kecil yang gak tahu dia mesti berbuat apa. Biasanya itu adalah perbedaannya.
4: Nah, pada saat-saat seperti itu, jadi pada saat-saat kematian itu dialami, siapa yang saat itu mendekati itu, atau memberikan penghiburan, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berarti buat Pak Jimmy dan Ibu Jun. Ibu Jun mungkin lebih dulu.
2: Ya, saya enggak memikirkan siapa yang menghibur saya atau enggak. Soalnya waktu pagi, waktu itu, ya saya di sebelah Nita, saya baca Alkitab. Di situ saya baca Alkitab itu rasanya itu sejahtera sekali, senang sekali waktu itu.
4: Sementara anak itu masih sakit.
2: Masih sakit. Masih sakit. Iya. Ya. Hmm. Saya biasa baca Alkitab itu berurutan tanggal, tapi ini saya kok kepingin terus. Waktu itu kitab rumah mengenai keselamatan. Kok saya kepingin baca terus. Tanggal ini sudah selesai, saya baca lagi terusnya. Kebetulan itu pasal 8, terus seterusnya. Senang sekali baca saya itu. Ya, Tuhan sendiri saya kira yang menghibur saya.
4: Ya, itu sesuatu hal yang pasti ya,
2: ya.
4: Jadi
2: ya,
4: Tuhan sendiri pasti memberikan ya kekuatan dan penghiburan bagi ibu. Tetapi apakah sebelum peristiwa itu terjadi, ibu merasakan sesuatu gitu, Bu? Atau menduga sesuatu yang akan terjadi seperti ini gitu?
2: Sama sekali
4: tidak ya,
2: ya. Cuman kalau saya lihat dari setelah kejadian, kata-kata dia waktu terakhir-terakhir gitu, oh, berarti itu kata-kata terakhir mungkin. Katanya dia kepingin boneka yang ya kecil terus, tapi bisa bergerak, bisa hidup. Cuman gak usah besar-besar, gak bisa tumbuh lagi gitu. Dia kepinginnya boneka itu. Terus katanya besok kalau punya anak, gak mau namanya Lukito, katanya gitu. Aneh-aneh memang anak ini. Kasian istrinya mah nanti, katanya gitu. Dipanggil Buluk, Bukit, Buto, katanya. Memang suka ya, yang lucu-lucu ya. Dia, ya.
4: Iya. Pak Jimmy sendiri bagaimana dengan penghiburan yang Bapak peroleh pada waktu itu? Kan banyak teman-teman atau keluarga yang datang gitu, Pak, ya. Apakah itu cukup berarti gitu, kehadiran mereka dan sebagainya?
1: Saya gak merasakan itu ya.
4: Saya gak menyangka
1: itu sama sekali kan hal itu terjadi gitu loh. Saya gak sampai pemikiran itu. Saya pikir dia sakit, waduh ini sakit, ini mungkin dia kan terlalu gemuk, waduh ini dia mungkin bisa agak kurus dikit lah. Kalau dia sakit ini nanti kita bisa kurangi lagi, saya tanya supaya dia gak gemuk-gemuk gitu loh. Saya cuma ada pikiran cuma di situ aja. Jadi gak mikirkan sampai dia itu akan meninggal gitu.
4: Bagaimana dengan teman-temannya pada waktu itu? Kan dia sudah bersekolah, jadi tentunya banyak teman-temannya ya, dan gurunya. Itu kesannya bagaimana dengan meninggalnya ini?
2: Ya, waktu itu dia kan mau kenaikan cawuh 2. Jadi cawuh 2 itu dia ulangan cawuh 2 itu dia enggak bisa masuk gitu. Lalu dia telpon, tapi entah bagaimana telpon itu ditaruh di atas TV.

0: untuk segala sesuatunya itu Pak Jimmy sendiri yang masih mengerjakan atau ada orang lain yang mengerjakan itu?
1: Oh enggak, itu yang mengerjakan kakak saya ya.
0: Pak Jimmy sendiri sudah enggak bisa berbuat apa-apa ya pada waktu itu.
1: Enggak bisa berbuat apa-apa saya sudah. Semua yang ngurus dari kakak-kakak saya.
0: Pak Paul, ini kan sesuatu peristiwa yang tidak terduga gitu Pak ya. Sakitnya pun tidak terlalu lama ya saya dengar Pak.
2: 5 hari.
0: Berapa?
2: 5 hari.
0: 5 hari ya. Nah, itu biasanya sebagai orang tua ya. Itu kan sangat terkejut gitu Pak. Setelah tadi Pak Paul katakan, mungkin tadi Ibu Jun juga sudah katakan, termangu-mangu, tertegun, tidak tahu apa yang dikerjakan gitu. Ya, kalau fase itu lewat, biasanya apa yang terjadi di dalam diri orang tua?
3: Biasanya setelah fase pertama itu adalah kemarahan biasanya ya. Setelah menyadari kehilangan tersebut, marah. Nah, ini marah bergantung ya pada misalkan apakah ada penyebab-penyebabnya, misalnya seharusnya dokter lebih menyadari masalahnya, seharusnya dibawa lebih dini dan sebagainya. Jadi marah kepada manusia atau marah kepada kondisi tertentu, dan marah yang juga biasanya kita alami ya, kalau kita ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, ya kita juga marah kepada Tuhan. Apakah mungkin itu juga yang Bapak Ibu lewati ya?
0: Ya. Apakah ada fase itu? Fase rasa marah itu ada Pak Jimmy?
1: Ada.
2: Ada. Ya,
1: saya.
2: Ada.
1: Saya juga merasakan itu. Saya mikir loh, kok gini sih Tuhan? Kok cepat sekali? Sebab saya pikir tuh kalau bisa saya berdoa kadang-kadang Tuhan, kalau bisa itu saya sekeluarga kalau meninggal itu sama-sama aja. Saya enggak mau merasakan kesedihan ini gitu. Tapi kok enggak ada, kok satu anak saya aja yang diambil gitu loh.
0: Iya. Dan fase kemarahan itu ya seperti tadi Pak Paul katakan, itu memang tahap yang berikutnya. Jadi setelah yang Ibu Jin tadi katakan tertegun itu, setelah sadar lalu marah seseorang itu, kalau kemarahan itu sudah disadari bahwa itu pun tidak akan mengubah keadaan Pak Paul, apa yang terjadi?
3: Biasanya setelah itu, nah ini memang gak harus berurutan ya, kadang-kadang ada tumpang tindihnya. Biasanya kita mulai melihat ke belakang ya, dan mulai menyesali. Muncul penyesalan-penyesalan. Kalau saja kami dulu sudah ajak dia kemana, melakukan ini untuk dia. Kalau saja kami lebih memberikan ini kepada dia. Jadi kadangkala ya muncul penyesalan-penyesalan seperti itu. Ibu menganggukkan kepala, apakah ibu juga mengalami hal itu?
2: Iya, iya.
3: Bisa ibu ceritakan Bu yang ibu lewati saat itu?
2: Ya, waktu itu dia ingin boneka. Memang dia ini keinginannya selalu boneka.

0: Kan aja dulu
1: ada gitu. Menyesal.
0: Padahal ini mau dibuatkan juga surprise untuk hari ulang tahunnya. Nah, Bapak, ada juga keluarga, satu pasangan suami istri yang anaknya itu sakitnya lama gitu, Pak Polen. Bukan cuma 5 hari atau sebulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, sebenarnya reaksinya apa sama gitu, Pak Polen?
2: Sebetulnya reaksinya enggak sama. Jadi, kita ini kalau misalkan sudah tahu bahwa nanti kita akan kehilangan orang yang kita kasihi ini, kita lebih mempersiapkan diri. Jadi kita mulai memasuki fase kedukaan sebelum kepergiannya. Nah, itu sedikit banyak menolong. Dalam kasus Bapak Ibu, kematian mendadak seperti ini, rasa duka citanya itu datang belakangan. Jadi setelah kepergian anak Ibu Bapak. Nah, biasanya fase tidak percaya memang akan lebih panjang. Dan bisa juga fase marah itu bisa lebih panjang. Karena sekali lagi belum ada persiapan sama sekali. Benar-benar suatu keterkejutan yang amat besar. Nah, setelah fase-fase itu umumnya kita akan memasuki fase yang disebut fase keputusasaan, fase kesedihan yang sangat dalam. Nah, itu memang umumnya berlangsung sangat panjang. Nah, sekali lagi ini terutama menimpa mereka yang kehilangan mendadak. Kalau kehilangannya sudah diantisipasi, nah sedikit banyak rasa-rasa murung, putus asa itu sudah terjadi sebelumnya. Mungkin pada Bapak dan Ibu, itu yang juga Bapak Ibu alami ya, yaitu kesedihannya yang panjang belakangan itu ya.
0: Iya. Kadang-kadang pada saat dokter itu sudah mengatakan bahwa anak ini sudah tidak ada harapan lagi gitu, Pak Bob. Apakah itulah saatnya orang tua itu diliputi oleh kesedihan yang dalam?
2: Betul. Jadi pada saat itu dimulailah proses berduka cita, proses meratap. Nah, sekali lagi kalau sudah bisa diantisipasi, proses peratapan itu sudah berjalan sebelum kepergian orang yang kita kasihi. Nah, dalam peristiwa yang menimpa Bapak Ibu, peratapannya memang terjadi belakangan. Dan umum sekali ya, jadi saya memang mau menekankan hal ini supaya kita memahami bahwa kalau terjadi mendadak, proses berduka cita itu umumnya memang lebih panjang dan lebih berat. Karena keterkejutan itu terlalu memukul.
0: Ada pula keluarga yang cuma punya anak semata wayang, jadi hanya anak tunggal gitu, Pak Paul. Kemudian anak ini meninggal. Apakah itu berbeda dengan kalau keluarga ini mempunyai anak dua atau lebih dari dua?
2: Berbeda sekali. Karena sekali lagi kalau hanya satu, dampaknya itu benar-benar kehilangan total ya. Kalau masih ada anak yang lain, sedikit banyak masih ada penghiburan, yaitu kami masih mempunyai seorang anak lagi yang bisa kami kasihi. Dan kami bisa limpahkan kasih itu kepada si anak yang tertinggal ini.
0: Ya, Pak Jimmy, kami kembali. Yang tadi kan Pak Jimmy katakan ini ada adiknya ya. Itu ada pengaruhnya terhadap Pak Jimmy atau enggak?
3: Ya, memang
0: kehadiran anak yang kedua dan sebagainya ini.
3: Ya ada ya, jadi saya mungkin lebih memperhatikan ke dia lah. Apalagi kalau dia sakit atau apa, kita selalu lebih hati-hati lagi gitu.
0: Iya. Bagaimana dengan Ibu Jun?
1: Kalau saya lihat-lihat adiknya sekarang ini, walaupun dia sudah besar kelas 2 SMP, tapi selalu setiap hari selalu minta cium. Lalu kalau dia diam di kamar gitu, mesti saya dipanggil. Mamah ada apa? Mesti tepuk-tepuk apa tempat duduk di sebelahnya, saya disuruh di sampingnya.
0: Begitu. Padahal ini pria gitu ya.
1: Pria, iya.
0: Iya, biasanya anak putri lebih condong ke yang situ, Kak Mal.
2: Sebetulnya reaksi anak ibu ini reaksi yang umum, dan ini umum dialami baik oleh anak putra maupun anak putri, yaitu ini. Anak kebanyakan ya mengalami trauma kehilangan, yaitu kehilangan kakaknya dalam hal ini. Jadi dia takut kehilangan orang yang dia kasihi. Dalam hal ini adalah dia takut kehilangan bapak atau ibu. Maka cukup umum terjadi pada anak-anak yang kehilangan orang

0: tua atau kehilangan kakak adiknya, dia akan mengembangkan sikap takut yang berlebihan. Takut ditinggal, takut kalau orang tuanya sakit. Jadi intinya adalah dia tidak mau mengalami peristiwa yang sama untuk kedua kalinya.
1: Iya. Pak Paul, dalam kondisi seperti ini, saya rasa bisa dialami oleh siapapun juga yang punya anak. Tetapi ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Namun kalau itu terjadi di dalam keluarga para pendengar kita yang lain, ya, apakah ada firman Tuhan yang bisa memberikan bimbingan?
0: Saya akan bacakan dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini ayat seringkali kita gunakan untuk orang yang sudah tua menyelesaikan hidupnya dan siap untuk menerima mahkota kehidupan. Tapi sebetulnya ini tidak harus diterapkan pada orang yang sudah berusia lanjut, pada semua anak-anak Tuhan di segala usia, yaitu bahwa anak Bapak Ibu pun telah menyelesaikan pertandingan dan dia itu sudah mengakhirinya dengan baik. Dia mencapai garis akhir dan dia sekarang sudah menerima mahkota kebenaran itu. Jadi janji Tuhan ini juga untuk semua anak-anak, bukan hanya untuk orang tua.
1: Ya, terima kasih Bapak. Dan kepada Pak Jimmy dan Ibu Juniarti, kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu membagikan pengalaman yang tentu sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan khususnya bagi pencinta pendengar setia acara Telaga ini. Kami tentu masih mengharapkan kedatangan Bapak dan Ibu untuk acara Telaga yang berikutnya, di mana kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan berbagi pengalaman bagaimana proses pemulihannya itu, sehingga sampai sekarang Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami. Ya. Jadi para pendengar sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami tentang tatkala anak meninggal dunia. Perbincangan kami kali ini bersama Bapak Jimmy dan juga Ibu Yuniarti, juga beserta Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istri

0: Ya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata,
1: Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
0: Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
1: katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
0: Jawab perempuan itu,
2: betul sekian.
0: Kata Petrus,
1: mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
0: Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya,
3: pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak.
0: Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya,
4: kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya. dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya.
0: Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar.
5: Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak.
0: Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya,
6: dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami.
0: Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya,
7: kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
0: Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang,
8: hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah.
0: Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.

Sekarang kami sudah pulang dan sudah bersih-bersih. Sekarang ini kami ada di restoran Tibet dekat rumah kami dan sedang menikmati makan siang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan happy birthday buat Ray. Kami percaya bahwa tangan Tuhan saat ini menyertai teman-teman di Ray dan Tuhan akan memakai Ray begitu luar biasanya ke depannya. Oke, berikut kami akan presentasikan video di pelayanan kami di musim panas ini. Kami ada beberapa camp yang ada di dekat kami di sini satu, dan baru minggu lalu kami juga mengadakan camp di suatu tempat di outside our town, di luar kota, kira-kira 2 jam dari sini. Dan ini adalah siswa-siswa yang ada di gunung, kami bawa turun sekitar ada 25 siswa, jadi 26 siswa. Jadi bayangkan teman-teman, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita begitu sulit untuk boleh datang ke tempat mereka, dan saat ini Tuhan buka kesempatan mereka bisa datang turun dari tempat mereka ke sini untuk boleh mendengarkan Injil. Ini adalah anak-anak di mana sebagian besar dari mereka belum pernah mendengarkan Injil sekalipun. Jadi Tuhan buka kesempatan selebar-lebarnya di masa-masa sekarang ini. Dan kami percaya bahwa teman-teman direk adalah gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengerti apa arti misi itu buat teman-teman yang masih masuk dalam kategori unreached people group. Jadi ini sebuah waktu di mana kita sungguh-sungguh bisa bekerja sama, dan ini adalah waktunya Tuhan untuk boleh menabur dan boleh menuai. Dan ya, kami sungguh bersyukur atas semuanya itu, dan kami sungguh bersyukur atas kesediaan teman-teman Rek yang sudah berdoa mendukung kami. Terima kasih, dan berikut akan kami lampirkan juga pokok-pokok doa dari kami semua. Oke, terima kasih. Shalom dan sampai ketemu. Bye.

Shalom saudara-saudara. Selamat datang kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan berbicara tentang dosa. Minggu yang lalu kita sudah melihat apa arti yang bukan dosa. Via negativa, dosa itu bukan apa. Sekarang kita akan melihatnya, dosa itu apa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan ada beragam kata yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dosa bisa berarti tidak tepat sasaran. Dosa juga bisa berarti melanggar sebuah batasan. Ada masih banyak kata lain yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dan keragaman kata yang dipakai untuk menerangkan dosa mengajarkan kepada kita bahwa dosa sangat sulit untuk didefinisikan. Karena tidak ada satu kata yang bisa menjelaskan dosa itu apa. Para penulis Alkitab memakai berbagai macam kata untuk menerangkan apa artinya dosa. Tapi saya suka memulainya dengan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, ketika Yohanes mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya suka ini karena pertama singkat. Jadi kita semua suka sesuatu yang singkat. Nah karena ini singkat, maka mudah untuk kita ingat. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah.

berdosa, kita telah tidak mencapai standarnya Allah. Jadi perintah Allah adalah segala sesuatu yang Allah sudah nyatakan di dalam Alkitab untuk kita, itu adalah tuntutan Allah bagi kita. Nah, kita perlu bertanya, apakah kita sudah memenuhi tuntutan itu? Karena tuntutannya sudah sangat jelas, komprehensif, dan sangat mutlak. Segala sesuatu yang tertulis. Segala sesuatu yang tertulis. Teks yang kedua yang saya ingin bagi berasal dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kalau ada orang yang menaati semua perintah tetapi gagal pada satu perintah, maka berarti dia bersalah terhadap seluruhnya. Menaati hampir semua bagian tetapi bersalah pada satu bagian, maka orang itu telah bersalah terhadap keseluruhannya. Dengan konsep yang semacam ini, kita perlu sekali lagi melihat diri kita dan bertanya, apakah mungkin kita itu tidak berdosa? Karena tuntutan Allah sudah sedemikian jelas, segala sesuatu yang tertulis. Kalau kita hanya menaati 99% misalnya, bersalah terhadap 1%, maka Yakobus mengatakan di dalam suratnya pasal yang kedua bahwa itu sama saja dengan menyalahi seluruh perintah Allah. Saya yakin dengan tuntutan ilahi yang semacam ini, tidak ada orang yang berani mengklaim bahwa dirinya cukup baik di hadapan Allah. Saya yakin tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa perbuatan baik yang dia lakukan cukup untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Saya juga yakin tidak ada orang yang berani mengatakan, seandainya perbuatan baikku diukur dengan perbuatanku yang salah, maka perbuatanku yang baik melebihi perbuatanku yang jahat. Saya yakin tidak ada orang yang terlalu gegabah dan berani mengucapkan klaim penilaian semacam itu. Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas, komprehensif dan mutlak. Kita menaati semuanya atau berarti kita melanggar semuanya. Pilihan untuk kita cuma ada dua, kita menaati seluruhnya atau kita melanggar seluruhnya. Menaati 99% sama saja dengan melanggar seluruhnya. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kudus, sehingga kalau manusia ingin berkenan di hadapan Allah melalui perbuatan baik, maka manusia harus baik dan benar-benar baik, 100% baik. Dan tidak ada manusia yang bisa melakukan itu di hadapan Allah. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup terpandang dari sisi etika. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup dikenal karena kesalehan. Mungkin saudara cukup dihargai orang karena perbuatan-perbuatan baik, karena sikap-sikap norma yang saudara tunjukkan, sikap-sikap etis yang menawan orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang baik di hadapan Allah? Mungkin kita lebih baik dibandingkan orang lain. Mungkin kita lebih baik orang. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya bukan kita membandingkan diri dengan orang lain dan bertanya, seberapa baikkah aku dibanding orang lain? Pertanyaannya adalah, kita di hadapan Allah, seberapa baik kita di hadapan Allah? Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas sekali. Barang siapa mau benar, maka dia harus melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Menaati hampir semua, bersalah pada satu, berarti bersalah seluruhnya. Dengan konsep yang semacam ini, saya yakin paling bijaksana adalah kita mengikuti apa yang diucapkan oleh Raja Salomo. Dia terkenal sebagai orang yang paling bijaksana, paling berhikmat di muka bumi. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, dia mengakui bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Salomo yang terkenal hikmatnya mengakui keberdosaannya. Kita juga akan menjadi berhikmat kalau kita mengikuti Yakobus, orang yang dikenal sebagai orang yang saleh, James the Just, orang yang terkenal karena ketaatan dan kesalehannya. Tetapi di dalam suratnya

pasal yang ketiga ayat yang kedua, Yakobus mengatakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus tidak mengatakan kalian bersalah dalam banyak hal, tetapi dia memakai kata kita semua, berarti termasuk dia adalah orang-orang yang berdosa. Dan dia tidak mengatakan saya bersalah dalam satu hal, dia mengatakan saya bersalah, kita semua bersalah di dalam banyak hal. Ini merupakan pengakuan yang paling patut, pengakuan yang paling indah, pengakuan yang menggambarkan keadaan manusia yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang telah gagal untuk menaati standar Allah, untuk mencapai ukuran Allah, untuk tetap berada di dalam batasan perintah Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa itu bukan kisah akhir bagi kita. Ada kisah kasih dari Allah. Allah mengambil solusi, Allah mengambil tindakan untuk menyelesaikan dosa kita di hadapan Dia. Amin. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, salah satu iklan yang menurut saya dari sisi marketing adalah iklan yang paling luar biasa adalah yang berbunyi demikian. Apapun makanannya, yang penting jangan lupa membayar. Bukan, apapun makanannya, yang penting minumnya, titik. Saya tidak menyebutkan produk karena saya tidak di-endorse. Semua bisa langsung tahu, karena hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Sampai kita dimanapun, kita mesti pernah mendengar orang yang mengatakan seperti itu. Makan apa? Kok beda semua sih? Gak apa-apa, yang penting minumnya, tetap titik. Iklan yang jitu, iklan yang luar biasa. Sehingga kita langsung mengingat itu di dalam hati kita. Karena produknya, brandnya, mereknya, itu memberi sebuah pesan yang begitu kuat. Nah, seandainya kita diminta untuk meringkaskan kekristenan di dalam satu kalimat, atau kalau ada orang lain yang bertanya kepada kita, sebetulnya apa yang paling pondasi di dalam kekristenan, yang paling fundamental di dalam kekristenan, sebetulnya ajaran tentang apa yang paling fundamental, yang paling mendasar sekali di dalam kekristenan, maka jawaban kita adalah satu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu menyarikan seluruh ajaran kekristenan. Karena kekristenan itu berisi sebuah kisah agung ketika Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan mari kita akan melanjutkan seri khotbah dari surat 1 Korintus yang akan banyak berbicara juga tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita membuka 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Hari ini ada dua kabar gembira. Yang pertama, karena kita membahas tentang inti Injil. Injil adalah kabar baik, kabar gembira bagi kita. Dan kabar gembira yang berikutnya adalah karena kita hanya akan membahas satu ayat saja untuk hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Sudah menemukan? Mari kita membaca yang demikian. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sekali lagi, sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Ada banyak cara orang menutup sebuah bagian pembicaraan atau memberikan konklusi dari apa yang dia sudah sampaikan. Kalau saudara mencermati berbagai hamba Tuhan yang berkhotbah, maka saudara tahu kapan seorang hamba Tuhan itu akan selesai berkhotbah. Ada hamba Tuhan yang kalau mau selesai, dia langsung mengubah caranya bicara. Biasanya kan meledak-ledak, Allah mengasihi kita. Tiba-tiba suaranya, mari saudara, pada saat ini. Nah, kita langsung tahu, sebentar lagi selesai. Ada hamba Tuhan yang saya kenal, saudara, ciri khasnya adalah, siapa dia yang hari ini? Nah, pokoknya kalau dia sudah bilang, siapa dia yang hari ini? Sambil mau menangis, saya tahu khotbahnya mau selesai, saudara. Karena saya masih ingat benar pada waktu itu pemain musik sedang berdebat ini mau selesai atau tidak, begitu saudara. Karena dia belum mengucapkan siapa dia, tapi nadanya sudah menangis gitu, sudah melo banget gitu loh saudara. Jadi kemudian ada beberapa pemain musik mengatakan kepada saya, ayo cepet-cepet naik, begitu. Saya bilang, belum ada siapa dia. Loh, tapi ini waktunya juga sudah cukup loh gitu. Akhirnya beberapa teman saya naik, saya sengaja tunggu. Nggak taunya setelah mereka dengarkan suara melo, tiba-tiba hamba Tuhannya semangat lagi, saudara. Jadi dia sudah ada di panggung balik lagi begitu kan. Nah karena mereka kurang bisa menebak tanda hamba Tuhan selesai khotbah apa. Ada hamba Tuhan yang selesai khotbah, caranya adalah dengan menutup Alkitabnya, lalu listriknya ditutup, krek begitu. Sehingga kita semua yang mendengarkan langsung tahu, oh hamba Tuhannya sudah mulai nutup Alkitabnya atau sudah mulai menutup listrik dari tempat Alkitabnya, maka kita juga akhirnya menutupnya. Tapi saya perhatikan ada beberapa kali saya melihat hamba Tuhan itu seolah-olah mau selesai khotbahnya begitu. Kemudian jemaat dengan sukacita langsung nutup, krek, krek, krek gitu kan. Bunyinya tiba-tiba hamba Tuhannya semangat lagi. Jadi saudara-saudara, saya menduga ada poin yang dia terlewat dan dia perlu untuk sampaikan. Sehingga dia balik lagi untuk menyampaikan poin itu. Nah di ayat yang ke-11 ini, saya pastikan kepada saudara, ini benar-benar sebuah penutup. Penutup dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Karena Paulus memulainya dengan kalimat begini, sebab itu ini adalah kata sambung yang menunjukkan sebuah akhir atau kesimpulan dari sesuatu. Fungsi penutup di tempat ini menurut saya ada dua. Yang pertama, Paulus ingin mengulang apa yang penting yang dia sudah sampaikan di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang dia sampaikan intinya apa sih? Intinya kan cuma begini. Kami memberitakan Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Kamu telah menerima Injil. Basically yang mau disampaikan oleh Paulus dari ayat 1 sampai 10 cuma itu aja. Makanya itu diulang kembali oleh Paulus di ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami berkhotbah atau mengajar, demikianlah kamu telah menjadi percaya. Karena itu cuma mengulang poinnya. Jadi kalau saudara mau menebak khotbah yang bagus atau tidak, itu berdasarkan begini salah satunya. Setelah saudara pulang, saudara itu bisa membuat satu kalimat saja yang mewakili seluruh isi khotbahnya. Kalau saudara pulang bisa merangkum dalam satu kalimat, maka khotbah itu adalah khotbah yang luar biasa. Misalnya setelah pulang saudara ditanya, tadi apa inti khotbahnya dalam satu kalimat? Kemudian saudara mengatakan, ini khotbah terburuk dalam sejarah kekristenan. Nah, berarti kalau saudara bisa merangkum dalam satu kalimat, saudara berarti menangkap dengan baik. Dan sungguh saudara, sebetulnya saya ini kalau mengingat khotbah orang, cuma dua yang saya ingat. Khotbah yang bagus sekali dengan khotbah yang jelek sekali. Kalau nanggung-nanggung biasanya kita mudah untuk melupakannya. Nah, kalau saudara bisa menyarikan dalam satu kalimat akhir dari sebuah pembicaraan orang, maka pembicaraan itu sangat bagus. Dan Paulus di sini adalah pembicara yang sangat baik. Ayat 1 sampai 10, basically dia cuma mau ngomong begini. Kami memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu Injil, dan kamu telah mempercayai Injil. Itu fungsi pertama dari ayat 11 sebagai penutup, yaitu menyarikan inti yang disampaikan. Tetapi saya yakin ada fungsi yang lain yang Paulus ingin capai melalui bagian ini, yaitu ingin mengingatkan jemaat Korintus tentang kesatuan seluruh gereja. Mengingatkan jemaat Korintus tentang kesatuan gereja. Nanti saya akan jelaskan ini secara panjang lebar. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara memahaminya begini. Jemaat Korintus itu suka untuk membedakan diri dari yang lain. Suka berkelompok, aku grup A, grup B, grup C. Bahkan di antara sesama jemaat Korintus, mereka merasa diri beda dengan gereja-gereja lokal yang lain. Makanya Paulus ingin memberitahu mereka, tidak peduli berapa banyak perbedaanmu dengan yang lain, tidak peduli seberapa engkau mulai membedakan dan membanggakan keunikanmu, tetap engkau dan gereja-gereja lain memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah semuanya fokus pada berita Injil. Para rasul memberitakan Injil dan engkau mempercayai Injil. Itu kesamaan yang Paulus ingin sampaikan sebagai peringatan, teguran kepada jemaat Korintus yang suka membedakan diri dari gereja-gereja yang lain. Nah hari ini kita akan membagi ayat tadi, ayat 11, menjadi dua bagian. Dua-duanya berkaitan, dua-duanya sangat fundamental. Yang pertama saudara, kita akan bicara tentang kebangkitan sebagai esensi pemberitaan para rasul. Kebangkitan sebagai esensi pemberitaan para rasul. Ayat yang ke-11a saya baca ulang untuk saudara. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Bahasa Indonesia memakai istilah mengajar. Saya khawatir kalau saudara mendengar kata mengajar, pikiran saudara pasti membayangkan, oh itu ada ruang kelas begitu. Atau mengajar itu berarti sesuatu yang formal, sesuatu yang sifatnya teoritis. Dalam bahasa asli Alkitab, kata yang dipakai itu mengandung arti menyerukan atau memproklamasikan. Menyerukan atau memproklamasikan. Yang diserukan, yang diproklamasikan, beda-beda. Bisa segala sesuatu. Tetapi karena kata keruzo ini yang artinya menyerukan, memproklamasikan, biasanya dipakai di dalam konteks orang Kristen. Biasanya yang diserukan apa? Biasanya yang diproklamasikan apa? Yang diberitakan yaitu Injil, yaitu firman Allah. Maka sebagian besar, hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya bukan mengajar, bukan teach, tetapi berkhotbah, preach. Bukan masalah mengajar di ruang kelas, tetapi ini masalah berkhotbah. Tapi saya yakin kata berkhotbah pun mungkin bisa sedikit menyesatkan kita. Karena kita orang modern, kalau mendengar kata khotbah, yang saudara pikirkan apa? Begitu mendengar kata khotbah, lima kata yang berkaitan dengan khotbah. Khotbah berarti dalam ibadah konteksnya, ya mesti kan begitu. Kemudian apa? Harus ada mimbar, begitu. Bagi beberapa orang, mimbarnya harus besar. Bagi beberapa orang, ditambah harus ada penutupnya di bagian belakang mimbar. Ada apa lagi? Saudara mendengar kata berkhotbah yang ada dalam pikiran saudara? Panjang, gitu kan. Terima kasih untuk masukannya. Ya, hari ini saya akan mengurangi 1.5 jam paling sudah selesai. Apalagi saudara, saudara mendengar kata berkhotbah, apa yang saudara pikirkan? Biasanya sesuatu yang sifatnya formal dan sebagainya. Nah, saya sebetulnya lebih suka menerjemahkannya itu kami memberitakan. Bukan berkhotbah. Supaya kita tidak salah memahami. Karena masing-masing kata berkhotbah, mengajar itu memiliki muatan-muatan tersendiri yang kalau kita mendengar selalu itu muatan itu muncul secara tiba-tiba. Jadi saya ingin menjelaskan kepada saudara, ini bukan dibatasi pada mengajar, bukan dibatasi pada berkhotbah seperti yang kita pahami, tetapi ini lebih ke arah memberitakan. Konteksnya bisa sembarang. Bisa di dalam ibadah, bisa di luar ibadah, yang penting memberitakan Injil. Nah, yang menarik menurut saya adalah kata memberitakan ini ternyata dalam bahasa Yunani berbentuk present tense, yang artinya ini tindakan yang terus menerus dilakukan oleh para rasul. Jadi Paulus seolah-olah ingin mengatakan baik aku maupun mereka, kami terus menerus berkhotbah. Demikianlah kami terus menerus berkhotbah. Berkhotbah tentang apa? Tentang Injil, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga khotbah yang konsisten adalah khotbah yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Gaya khotbah itu selalu berubah. Kalau saya mengajar homiletika, ilmu berkhotbah, maka saya memberitahu mahasiswa-mahasiswa teologi saya, gaya khotbah orang itu berbeda-beda. Kalau dulu saudara ingat, gaya khotbah orang itu selalu berteriak-berteriak begitu kan. Khotbah yang bagus adalah khotbah yang kira-kira begini. Saudara orang berdosa, tapi Allah menyelamatkan saudara. Saudara orang yang berdosa, tapi jangan saudara putus asa. Ada Allah yang mati untuk saudara. Gitu kan. Nah, kita lihat, oh ya ini khotbahnya semangat nih. Ini khotbah yang bagus gitu. Lalu tiba-tiba berubah lagi. Khotbah yang bagus itu kayak apa? Khotbah yang bagus itu khotbah yang cepat. Mungkin saya punya masalah dan dokter berkata tidak ada jalan keluar. Mungkin saya sudah putus asa mengangkat tangan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada Allah yang turun tangan menolong saudara. Kelihatannya, wah ini digandrungi orang. Wah ini dia khotbah yang bagus. Sekarang tidak. Sekarang orang suka khotbah yang ada jedanya. Semua orang punya masalah. Saya, saudara. Diberi kesempatan untuk mikir, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Gitu kan. Kalau dulu gerakan tangannya itu kan banyak, Allah mengasihi kita gitu kan. Sekarang gerakan tangan dikurangi. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Modelnya berubah terus. Dan saya suka mengikuti perkembangan khotbah. Saya selalu update perkembangan style of preaching. Tetapi saya percaya, ada satu khotbah, ada satu elemen khotbah yang tidak boleh berubah sepanjang zaman. Yaitu berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Amin. Kalau ada sebuah khotbah
2: tidak peduli semenarik apapun dia, tidak peduli orangnya sepintar apapun, tidak peduli khotbahnya selucu apapun, kalau tidak ada salib Kristus, tidak ada kebangkitan Kristus, maka itu bukan khotbah yang bagus. Itu kebiasaan dari dulu, Paulus mengatakan begitu. Hal yang menarik lagi menurut saya, dari apa yang disampaikan Paulus, bukan cuma dari bentuk present tense dari kata ini, tapi subjek yang melakukannya dibuat spesifik oleh Paulus. Paulus tidak mengatakan begini, demikianlah kami memberitakan. Bukan. Dia bilang begini, baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan. Baik aku maupun mereka. Seolah-olah Paulus ingin memberi penegasan, dia dengan para rasul berbeda. Mereka itu pasti para rasul di ayat 5 sampai yang ke-7. Petrus dan ke-12 murid Tuhan Yesus. Kemudian ada 500 orang sekaligus. Dan Yakobus saudara Tuhan Yesus. Beserta dengan semua rasul-rasul di luar 12 murid Tuhan. Paulus membedakan diri dari mereka. Baik aku maupun mereka. Beda. Tetapi di tengah perbedaan itu, Paulus justru menekankan kesamaannya. Baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan. Yaitu memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah ini. Mengapa Paulus perlu menekankan kesamaan dia dengan semua rasul yang lain? Paulus ini mengajarkan beberapa hal yang penting bagi kita. Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman orang bersama dengan Tuhan itu bisa berbeda-beda. Tetapi pada waktu orang itu menceritakan pengalaman itu, tetap harus sama, yaitu berpusat kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, maka saudara akan menemukan bahwa cara tokoh-tokoh yang ada di sana berjumpa dengan Tuhan, pengalamannya beda-beda. Petrus dan 12 murid misalnya, mereka melihat Tuhan berkali-kali. Dan mereka melihatnya dalam lingkup yang kecil. Misalnya apa? 10 murid tanpa Yudas, karena Yudas sudah tidak masuk hitungan lagi. Dan tanpa Thomas. 10 orang murid berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu juga 11 murid, 10 ditambah Thomas, melihat lagi. Jadi ada orang yang melihat di dalam kelompok kecil. Ada orang yang melihat kebangkitan Yesus dalam kelompok yang lebih besar, yaitu 500 orang lebih sekaligus yang melihat kebangkitan Yesus. Tapi ada juga orang yang melihatnya di dalam kesendirian, yaitu Paulus. Paulus ketika melihat kebangkitan Yesus, dia tidak melihat bersama-sama dengan orang lain. Sendirian dia melihat Yesus yang bangkit. Pengalamannya beda-beda. Saya tidak tahu menurut saudara lebih hebat mana pengalaman itu. Melihat dalam kelompok yang kecil, kelompok elit dalam tanda kutip begitu. Atau bersama 500 orang sekaligus. Atau saudara melihat sendirian. Bahkan bukan cuma itu. Paulus itu memiliki pengalaman yang jauh beda dengan semua orang lain. Kalau orang lain melihat kebangkitan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Semua orang selain Paulus yang ada di ayat 5 sampai ayat yang ke-10 melihat Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi hanya Paulus yang melihat Yesus yang bangkit setelah Yesus naik ke surga. Jadi Paulus tidak pernah melihat Yesus waktu Yesus hidup di dunia, tidak pernah. Bahkan setelah Yesus mati dan bangkit, Paulus juga tidak pernah melihat. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah Paulus baru melihat. Waktunya beda, caranya beda, pengalamannya berbeda-beda. Tetapi ada satu yang harus sama, yaitu ketika menceritakan kepada orang lain, fokusnya terletak pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apapun makanannya, minumnya tetap titik, titik, titik. Apapun pengalaman hidup kita, tetap cerita kita itu harus sama. Luar biasa. Paulus berusaha untuk menekankan kesamaan antara dia dengan semua rasul lain. Supaya jemaat Korintus mengetahui bahwa walaupun pengalaman-pengalaman orang berbeda, tetap nanti inti yang disampaikan harus sama. Selain itu, Paulus juga ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus sesuatu yang penting. Walaupun para rasul dan Paulus memiliki banyak perbedaan. Perbedaan dari sisi status misalnya. Walaupun semua disebut rasul, tapi kalau saudara membaca dengan teliti dan mengenal masing-masing orang, kelompok orang di ayat 5 sampai 10, saudara tahu statusnya berbeda kok. Disebut rasul semua, benar. Tapi ada yang rasul dari kalangan 12 murid Tuhan. Ada. Ada juga rasul tapi dari keluarga Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Yakobus itu saudara Tuhan Yesus. Dan kalau saudara melihat di dalam gereja mula-mula, yang paling menonjol, yang paling penting, siapa? Tiga orang yang menjadi pimpinan di gereja mula-mula. Terlihat sekali waktu mereka mengadakan konsili gereja pertama di Kisah Rasul pasal 15. Saudara tahu dari siapa yang berbicara, langsung tahu itu orang-orang yang penting. Yang berbicara adalah, yang penting itu Petrus pasti. Petrus karena dilarang ngomong pun mesti dia tetap ngomong. Karena memang dia suka ngomong. Nah Petrus, dia orang penting. Berikutnya siapa? Yakobus. Tapi bukan Yakobus anak Zebedius. Yakobus anak Zebedius sudah mati di pasal 12. Ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang disebut Paulus di ayat di atasnya di 1 Korintus 15 itu. Selain Yakobus ini Yohanes. Ada nama-nama beken di sana. Tapi ada juga orang-orang yang namanya tidak pernah disebutkan di situ. Cuma dikatakan demikian. Petrus dan 12 murid. Yakobus dan semua rasul. Seolah-olah nama lain tidak terlalu penting. Bahkan ada yang begini. Kepada 500 orang sekaligus. Rasanya tidak ada satupun yang penting namanya untuk disebutkan di sana. Tapi walaupun dari sisi statusnya, mereka mungkin ada yang lebih terpandang daripada yang lain. Tetap mereka punya kesamaan. Yaitu mereka memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Bukan cuma pengalamannya yang berbeda. Tetapi status mereka juga berbeda. Tapi dua hal ini tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan berita yang sama. Saya yakin. Selama seorang pengkhotbah, selama seorang Kristen berbagi cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka dia adalah pencerita yang baik. Karena dia telah setia pada esensi dari beritanya. Masih ada maksud lain dari Paulus, mengapa dia menekankan kesamaannya dengan rasul-rasul yang lain. Baik aku maupun mereka, demikianlah kami semua memberitakan. Ada tujuan lain. Tujuan lain adalah untuk memberikan kritikan terhadap jemaat Korintus yang suka mengagung-agungkan salah satu rasul dibanding yang lain. Dan kita sudah membahas ini beberapa kali dalam khotbah-khotbah yang lalu, bahwa di pasal 1 sampai pasal 3 dari surat 1 Korintus, jemaat Korintus terjebak pada perpecahan. Ada yang menganggap, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus. Jadi mereka mudah terkotak-kotak semacam itu. Tetapi Paulus ingin mengatakan, salah kalau kamu mengkotak-ngotakkan para pemimpin. Salah kalau kamu mengagungkan satu pemimpin dibanding dengan yang lain. Karena semua pemimpin itu memang punya perbedaan. Tapi mereka punya kesamaan yang jauh lebih esensial, yang jauh lebih fundamental daripada semua perbedaan yang mereka miliki. Yaitu kesamaan di bidang inti berita. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Semua orang yang berfokus pada kematian dan kebangkitan Tuhan adalah orang yang baik. Adalah orang yang setia kepada berita yang dititipkan kepadanya. Bahkan kalau saudara misalnya melayani di bidang lain, saudara sebagai konselor Kristen, maka jangan pernah lupa, semua nasihat kita harus dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita tidak bisa mengaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka berita kita tidak menjadi berita yang Kristiani. Mungkin saudara menjadi pemimpin pujian misalnya. Saudara ketika memilih lagu, pastikan saudara memilih lagu yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya kaget karena saya pernah berada di dalam satu ibadah. Lagunya tidak pernah berbicara tentang salib Kristus sama sekali. Dan menurut saya itu sangat mengganggu sekali. Mengapa sangat mengganggu? Saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Itu atas jasa siapa? Saudara bisa menghadap Bapa dengan penuh keberanian. Itu karena ada harga yang dibayar untuk saudara. Yaitu darah Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Lah jalan sudah dibuka oleh Yesus Kristus. Tetapi pada waktu kita beribadah, kita tidak pernah mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita di atas kayu salib. Maka itu menjadi ibadah yang sangat mengganggu sekali. Pastikan di dalam segala sesuatu, kita membawa Injil Yesus Kristus. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya memberikan nasihat tentang hubungan seksual suami istri, saudara. Saya bicara tentang Injil kok, saudara. Karena biasanya ada beberapa orang saya kaget, saya pernah mengadakan riset tentang hubungan seksual suami istri. Saya suruh menggambarkan pakai 3 kata, bagaimana engkau menggambarkan pasanganmu. Yang saya baca cukup memprihatinkan, saudara. Saya masih ingat ada orang mengatakan begini, saudara. Egois, kasar, cepat. Saya yakin orang yang melakukan hubungan seksual seperti itu tidak mendasarkan hubungan seksualnya pada Injil Yesus Kristus. Saya nasihatkan kepada para suami di tempat ini, saudara. Ketika engkau melakukan hubungan seksual, semuanya harus mengikuti Injil Yesus Kristus. Belajar untuk mengerti orang lain. Karena kalau suami bagaimanapun namanya laki-laki, saudara, engkau pasti akan mendapatkan kepuasan. Tetapi perempuan belum tentu bisa mendapatkan kepuasan dengan cepat. Sehingga saudara perlu memahami orang lain, perlu mengalah kepada orang lain, supaya pada akhirnya di dalam segala hal, termasuk di dalam hubungan seksual kita, kita menggambarkan Injil Yesus Kristus. Apapun yang engkau lakukan, engkau harus bisa mengaitkannya dengan Injil Yesus Kristus. Kalau tidak bisa, berarti Injil itu belum meresapi seluruh kehidupanmu. Saya pernah coba tanya kepada mahasiswa teologi yang saya ajar, hubungannya apa Injil Yesus Kristus dengan membuang sampah pada tempatnya? Tidak ada hubungan. Hubungannya apa Injil Yesus Kristus dengan engkau pacaran? Bingung. Tidak tahu ya hubungannya apa ya. Hubungannya cuma ketika saya pacaran, saya tidak ingat Injil Yesus Kristus. Begitu aja hubungannya. Berbanding terbalik. Semakin saya banyak pacaran, semakin saya tidak ingat Injil Yesus Kristus. Semakin saya giat memberitakan Injil, saya semakin tidak mau pacaran. Tapi saya yakin bukan hubungan seperti itu yang ada. Jadi Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus supaya tidak terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan itu. Tapi lihat kesamaan yang ada, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini penting untuk disampaikan kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu selalu suka membedakan dirinya. Makanya berkali-kali Paulus menegur mereka di pasal 4, pasal 7, pasal 11, pasal 14. Paulus selalu mengingatkan begini, yang tak ajarkan ini ya, tak ajarkan di semua gereja loh ya. Gereja-gereja lain tidak punya kebiasaan seperti kamu. Karena jemaat Korintus memang paling suka untuk membedakan dirinya. Dan itu adalah penyakit banyak gereja, termasuk gereja kita yang berteologi reform. Sama. Gereja-gereja tertentu, suka membedakan diri. Kita ini orang reform ya, suka baca buku. Bahkan kita kadang-kala bisa baca 1 bulan 10 buku. Tapi Alkitab 1 pasal juga gak selesai. Kita orang-orang yang pinter luar biasa. Lalu kita membedakan diri dengan gereja lain. Nah, orang-orang lain itu gak tahu apa-apa tentang teologi. Tidak tahu apa-apa sebetulnya tentang Alkitab. Kita yang lebih tahu. Wah, ini yang kita banggakan. Ini yang menganggap, yang kita pakai untuk menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Tapi juga gereja-gereja lain yang karismatik juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, maka mereka merasa bahwa mereka itu orang yang berbeda dari gereja-gereja yang lain. Jadi kalau gereja-gereja yang lain, Roh Kudus bekerjanya itu setengah hati gitu loh, saudara. Hadirat Tuhan tidak terlalu kentara begitu kan. Yang menangis di antara 100 orang cuma 1. Kalau ini, saudara, di antara 1000 orang yang menangis 1500 gitu kan. Karena jamahan Roh Kudus yang luar biasa di dalam ibadah mereka. Lalu merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat daripada gereja lain. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan bagi kita. Kita terlalu sering, saudara, memfokuskan pada perbedaan-perbedaan dan kita lupa bahwa yang paling penting itu adalah kesamaannya, yaitu inti berita para rasul adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bersyukurlah kalau saudara ada di gereja ini yang setiap minggu tidak pernah tidak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selalu menjadi sorotan, paling tidak disinggung di dalam pujian, di dalam firman Tuhan. Di dalam segala sesuatu, bersyukurlah. Itu bagian pertama dari khotbah saya. Dan sekarang kita melihat bagian yang kedua. Bukan cuma esensi pemberitaan para rasul adalah kebangkitan, tetapi juga kebangkitan itu menjadi esensi iman orang percaya. Mari kita membaca kembali 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11b. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu lebih banyak bicara tentang kebenaran historis dari kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa dua peristiwa itu adalah peristiwa yang objektif. Misalnya dia mengatakan, Yesus Kristus mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Dia bangkit hari ketiga sesuai dengan kitab suci juga, ayat 3 dan 4. Paulus ingin menunjukkan bahwa nubuat yang sudah berusia ratusan tahun itu ternyata telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Berarti kematian dan kebangkitannya itu adalah peristiwa yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Paulus juga menambahkan, bukan cuma kesaksian kitab suci loh ya, tetapi juga kesaksian mereka yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Lalu Paulus menceritakan berbagai macam peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Misalnya dia mengatakan kepada 12 rasul, kepada 500 orang sekaligus, kepada Yakobus dan semua rasul, dan terakhir kepada Paulus seorang diri. Paulus seolah-olah ingin mengatakan begini, semua pengalaman yang berbeda dari orang-orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda ini, tidak mungkin merupakan sebuah halusinasi. Tidak mungkin. Sebab kalau halusinasi hanya terjadi pada 1-2 orang dan itu tidak akan berulang-ulang kepada orang-orang yang berbeda. Halusinasi tidak pernah terjadi pada 500 orang sekaligus. Paulus ingin menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa historis. Ada kebenaran secara objektif di dalam dua peristiwa ini. Benar sekali. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Karena kalau kita cuma menerima kematian dan kebangkitan Yesus sebagai sebuah kebenaran objektif, maka kebenaran itu tidak akan membawa apa-apa di dalam hidup kita. Tidak akan ada dampak apapun dari berita itu. Makanya ada beda antara menyetujui secara intelektual bahwa Yesus benar mati dan bangkit dengan saudara meyakini itu di dalam hatimu. Menyetujui secara intelektual itu berbeda dengan meyakini di dalam hatimu. Sebab kalau engkau menyetujui secara intelektual, itu bicara tentang kebenaran secara objektif. Tapi begitu engkau menyadari, mengimani, meyakini itu di dalam hatimu, kebenaran yang objektif itu menjadi kebenaran yang sifatnya subjektif di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang percaya pada kebenaran objektif, tetapi tidak mengalami apa-apa di dalam hidupnya. Coba saudara pikirkan ya. Banyak orang kan berdebat Yesus benar-benar mati di atas kayu salib atau tidak. Tapi seandainya kita membaca Alkitab dan kemudian kita meyakini memang ceritanya begitu, saya memberi pertanyaan kepada saudara. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, entah tentara-tentara Romawi atau orang-orang Yahudi yang melihat dan mengejek Tuhan Yesus, mereka tahu atau tidak, garis bawahi kata, tahu atau tidak bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib? Tahu? Tahu. Tapi apakah mereka mempercayai bahwa kematian itu untuk dosa-dosa mereka? Tidak. Pertanyaan berikutnya, coba pikirkan. Tua-tua Yahudi dan tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus, mereka tahu atau tidak bahwa Yesus bangkit? Pasti tahu, sebab kalau mereka tidak tahu, tidak mungkin tua-tua Yahudi perlu untuk menyuap mereka untuk memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Para tentara Romawi juga pasti tahu kok, tidak ada caranya kubur yang sudah disegel oleh kaisar itu lalu dijaga oleh para tentara Romawi yang terlatih tiba-tiba mayatnya bisa hilang. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga karena pada saat batunya terguling yang diambil itu bukan sekalian sama kain kafannya, tapi kain kafannya ditinggalkan di situ. Lah kalau engkau mencuri, engkau harus cepat-cepat melakukannya. Ngerti gak maksud saya? Langsung aja dibawa semuanya kan? Tapi ini tidak. Masih punya waktu
1: untuk mengeluarkan tubuhnya dari kain kafan. Menurut saya ini pencuri yang benar-benar waktunya banyak sekali, saudara.
2: Tidak ada alasan lain yang lebih rasional. Para tentara Romawi tahu bahwa Yesus memang bangkit kok. Tapi apakah mereka meyakini bahwa Yesus itu bangkit? Apakah mereka mempercayakan diri mereka kepada Yesus yang bangkit? Jawabannya tidak. Makanya iman di dalam teologi, saudara, itu dibagi menjadi tiga sebetulnya. Yang memiliki aspek kognitif kita. Jadi yang memiliki aspek kognitif kita. Saudara setuju enggak dengan kebenarannya? Tetapi juga ada yang menyentuh aspek imani kita. Saudara beriman enggak dengan hal itu? Ada yang mencakup masalah pikiran kita, ada yang mencakup masalah iman kita, juga ada yang mencakup tentang persandaran hidup kita. Jadi saudara bukan cuma percaya, tetapi saudara mempercayakan diri. Percaya dengan mempercayakan diri itu berbeda. Kadangkala saudara didatangi seorang marketer, ya, orang yang menjual produk, kemudian mengatakan, wah ini parfum ini bagus loh, oh, bagus sekali ini parfumnya ini. Saudara bilang, oh ya, bagus. Saudara percaya setelah diterangkan, belum tentu saudara mau membeli juga. Belum tentu saudara mau memberi. Nah ada sebuah kisah yang menarik, polisi itu biasanya kalau mau melakukan apapun pengejaran terhadap penjahat, kriminal, apalagi yang berbahaya, mereka pasti pakai pelindung, jaket pelindung, ya. Seringkali orang itu sudah dikasih tahu, para polisi dikasih tahu, jaket ini adalah jaket yang luar biasa, tahan peluru. Tapi jujur ya, ketika mereka pakai, seringkali mereka tidak menyandarkan hidupnya pada jaket itu. Karena dari sekian kali mereka menangkap penjahat, belum tentu sekali terjadi baku tembak, benar ya? Ya tahu sih, ini kualitasnya bagus. Percaya sih, kalau ditembak tidak akan tembus, tidak akan mati. Tapi hanya polisi yang pernah mengalami tembakan di jaket pelindungnya yang tahu membedakan antara percaya dengan mempercayakan diri. Bedanya di situ. Kalau engkau cuma tahu Yesus benar-benar mati dan bangkit, tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam hidupmu. Kalau engkau cuma meyakini saja bahwa dia itu mati dan bangkit, itu juga masih separuh jalan. Kecuali kalau engkau mempercayakan hidupmu juga kepada Yesus yang mati dan bangkit, maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, demikianlah kamu menjadi percaya. Kalau saudara lihat, kata yang dipakai di sini dalam bahasa Indonesia cukup membantu kita. Demikianlah kami mengajar atau demikianlah kami memberitakan. Lalu yang kedua begini, demikianlah kami menjadi percaya. Kalau menjadi percaya, kira-kira present tense atau bentuknya lampau? Terus menerus atau bentuknya lampau? Menjadi percaya. Ternyata kata yang dipakai dalam bahasa Yunani bentuknya lampau. Jadi Paulus sedang membicarakan tentang iman jemaat Korintus dulu. Ketika Injil diberitakan kepada mereka, mereka mempercayai Injil. Nah, saudara, ketika mereka mempercayai Injil, Paulus mengatakan, demikianlah kami memberitakan Injil dan demikianlah kamu telah menjadi percaya. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus tentang kuasa Injil. Injil itu bukan cuma informasi, tetapi transformasi. Bukan cuma memberikan harapan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tetapi juga menawarkan sebuah transformasi hidup. Saya percaya Injil bukan cuma kabar gembira, tetapi Injil adalah kabar yang berkuasa. Injil adalah kabar yang berkuasa. Yang kita perlukan bukan informasi, tetapi transformasi. Itulah yang kita perlukan. Keberhasilan seorang pengkhotbah bukan ketika jemaat-jemaat mengatakan, wow, khotbahnya itu bagus, wow, pengkhotbahnya pintar. Tidak. Keberhasilan pengkhotbah adalah ketika jemaat-jemaat mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan bersama dengan Tuhan. Percuma saudara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kalau engkau tidak pernah mengalami transformasi hidup. Saya berapa kali menasehati orang yang terlalu suka terjebak pada intelektualisme. Suka belajar kekristenan, tapi hidupnya, gaya hidupnya tidak Kristen sama sekali. Apakah Injil bagi engkau itu sekadar informasi atau memiliki kuasa untuk mentransformasi? Bahkan Paulus ingin menegaskan, demikianlah kamu telah menjadi percaya. Terlepas dari apa? Terlepas dari pemberitanya. Pemberitanya beda-beda. Pengalaman mereka beda. Status mereka juga berbeda. Semuanya berbeda. Tapi memang kuasa Injil tidak ditentukan oleh pemberitanya, tetapi ditentukan oleh berita itu sendiri. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan di Roma 1, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saya percaya tidak peduli siapa yang mengkhotbahkan, selama dia mengkhotbahkan Injil, maka Injil berkuasa. Saya tidak mengatakan bahwa sebagai pengkhotbah kita boleh asal-asalan. Pengkhotbah mempengaruhi, tapi bukan mempengaruhi kuasa Injil. Mempengaruhi penerimaan orang, tetapi tidak menentukan penerimaan orang. Tidak menentukan kuasa dari Injil. Saya mengalami beberapa kali, saudara. Saya ini pernah diundang khotbah KKR Paskah kalau saya tidak salah, di satu kota kecil. Mereka sudah sewa sebuah bangunan yang gede sekali, ribuan orang datang pada waktu itu. Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, berdoa, berpuasa, nyiapin KKR-nya gitu kan. Karena saya pada waktu itu sudah lama sekali tidak menerima pelayanan-pelayanan KKR. Nah, saya menerima kembali, saya siapkan dengan baik. Tapi saya kaget, saudara. Karena pada hari hanya pelayanannya itu berlangsung jelek, kacau dari awal sampai akhir. Jadi gereja ini sewa gedung yang gede sekali di dekat alun-alun. Dan pada hari itu ternyata ada konser dangdut di alun-alun juga, saudara. Sehingga saudara tahu kan ya, basnya aja sampai dum, dum, dum gitu kan. Dum itu sampai 2 kilo, dum sampai 2 kilo gitu kan. Saudara bayangkan aja udah mulai gerak-gerak, goyang-goyang. Jadi suasananya benar-benar tidak menyenangkan, saudara. Suara itu bisa dari alun-alun konser dangdut itu bisa masuk di gedungnya. Sampai tiap kali ada orang datang, dibuka sebentar. Orangnya masuk, ditutup cepat-cepat. Tapi tetap aja suaranya mengganggu. Dan lebih sempurna lagi, karena sound system yang disewa adalah sound system yang mungkin terburuk yang pernah saya gunakan dalam acara-acara yang besar. Ya saya tidak bisa mengeluhkan karena itu kota kecil kan. Mereka sudah mengumpulkan ribuan orang aja, menurut saya sudah luar biasa. Speakernya itu begini, sound systemnya ya, mic-nya kalau saya bilang Shalom, saudara tahu, Shalom, saya bingung ada berapa om itu, saudara. Shalom, gitu kan. Saudara, Nah khotbah saya ini kan cepat kan. Saya kalau khotbah cepat. Lah ini kalau saya terus

kontrol kita untuk mengendalikannya. Tapi peristiwa yang berbeda saya alami. Saya diundang satu gereja untuk berkhotbah. Saya nyaris membatalkan undangan itu. Karena saya berada dalam kerohanian yang sangat carut marut. Saya benar-benar pada titik kerohanian yang paling bawah. Saya merasa kalau saya khotbah, saya pasti munafik. Karena saya masih bergumul dengan dosa tertentu. Saya tidak mungkin bisa khotbah dengan semangat seperti sekarang. Tapi karena sudah undangan, acara khusus, ya sudah. Saya tetap datang. Ketika saya khotbah, saudara, saya tuh khotbah sambil takut dihukum Tuhan. Ngerti gak sih perasaannya? Karena apa yang saya khotbahkan, itu belum saya lakukan. Jadi saya cuma khotbah dan saya merasa tersiksa sekali. Sama persis dengan pengalaman yang tadi itu. Saya khotbah dengan perasaan tersiksa. Tapi saya melihat hal yang luar biasa. Sebelum saya selesai khotbah, banyak jemaat itu sudah menangis luar biasa. Bahkan saya tidak tahan, saya akhiri khotbah saya. Saya langsung berlutut di sebelah mimbar. Saya meyakini bahwa Roh Kudus bekerja jauh lebih kuat daripada keterbatasan saya. Saya pernah khotbah beberapa kali dan hancur lebur, saudara. Beberapa orang tanya saya, bagaimana latihannya supaya bisa jadi khotbah seperti sekarang? Latihannya adalah engkau harus gagal ratusan kali. Ngerti gak, saudara? Saya dari pengalaman mungkin dari ribuan saya berkhotbah, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kadangkala efektivitas sebuah berita memang tidak ditentukan oleh pemberitanya. Punya pengaruh, pengaruh, tapi bukan pada kuasa beritanya. Pengaruhnya pada penerimaan jemaat, tetapi bukan pada kuasa beritanya. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa engkau bukan cuma tahu, tapi Injil itu berkuasa membuat engkau percaya. Bayangkan loh saudara, Injil membuat orang Korintus percaya. Kalau saudara memahami di 1 Korintus 1, ketika Paulus mengatakan bagi orang Yahudi, Injil itu batu sandungan. Bagi orang-orang Yunani, Injil itu kebodohan. Maka sangat sulit membayangkan berita yang merupakan batu sandungan, berita yang merupakan kebodohan, itu ternyata bisa keluar sampai ke seluruh dunia kuno. Dari kota yang kecil, saudara. Dari Galilea, dari Yerusalem. Kota yang tidak dianggap pada waktu itu di dalam kekaisaran Romawi. Ini bisa sampai ke Roma, bisa sampai ke beberapa kota metropolis, termasuk di Korintus. Ribuan orang Yahudi bertobat, ribuan orang Yunani juga bertobat. Pertanyaannya, mengapa bisa? Karena secara logika, Injil itu kebodohan. Secara logika Injil itu batu sandungan. Bagaimana bisa Mesias kok dihukum Allah di atas kayu salib? Orang Yahudi gak bisa memahami Injil. Orang Yunani juga menganggap ini Injil kebodohan. Allah kok bisa mati? Dari mana Allah mati? Matinya disalib lagi, paling hina. Gak ada lah kayak begitu. Tapi justru mereka menjadi percaya. Pertanyaannya mengapa? Karena ada kuasa di dalamnya. Saya ingin saudara benar-benar menyadari ini. Injil adalah berita bukan cuma yang gembira, tetapi berita yang berkuasa. Dan saya ingin mengingatkan kita, ada banyak alasan mengapa kita harus mengumandangkan Injil Yesus Kristus lebih sering lagi. Kita dikelilingi, atau paling tidak, kita mengenal sekarang sejumlah orang yang menjadi teolog liberal. Bagi teolog liberal, kebangkitan Yesus adalah mitos. Mereka tidak percaya apa yang dicatat oleh Alkitab. Kalau saudara tanya mereka, kamu Kristen atau bukan? Mereka jawab, saya pendeta. Saya dosen di teologi. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa dosen teologi yang tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Juga selain teologi liberal, kita juga diperhadapkan pada teologi kemakmuran. Yang kalau menyatakan tentang kabar baik, menceritakan tentang inti kekristenan. Intinya itu bukan Yesus mati, bukan Yesus bangkit, tapi intinya adalah kekayaan, kesuksesan, dan mujizat. Kesembuhan, kekayaan, popularitas, kesuksesan. Itu yang menggambarkan kekristenan bagi orang-orang yang menganut teologi kemakmuran. Sangat memprihatinkan sekali. Kita juga berhadapan selain dengan teologi liberal, selain dengan teologi kemakmuran, kita juga masih berhadapan dengan orang-orang Kristen tertentu yang terjebak pada spiritisme atau spiritualisme. Orang-orang Kristen yang menganggap akal budi ini kurang penting. Orang-orang Kristen yang mengatakan begini, tidak penting Yesus bangkit dari kubur atau tidak. Tidak penting Yesus hidup dari kematian atau tidak. Tidak penting, yang penting Yesus hidup di dalam hati kita.
Enggak usah peduli Yesus mati di atas kayu salib atau tidak. Yang penting dia mati bagi kita. Apakah

0: ceritanya itu benar atau tidak, itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempercayai itu dengan membabi buta. Nah, ada orang-orang Kristen yang baik, yang kelihatannya rohani, tetapi kurang menggunakan akal budi mereka. Tetapi kita juga masih diperhadapkan pada persoalan lain, yaitu pada bahaya intelektualisme. Orang-orang Kristen yang tahu memberikan argumentasi, Yesus benar-benar mati atau tidak? Orang lain bilang tidak. Ada orang-orang Kristen tertentu yang pintar. Wah, dari sisi historis, Yesus benar-benar mati. Aku bisa memberikan sumber-sumber kuno di luar Alkitab kepadamu. Ini dia tulisannya Josephus. Ini dia tulisannya Tacitus. Ini dia tulisannya Pliny the Younger, Marabar, Serapion, dan sebagainya. Tapi apakah orang yang pintar dalam berapologetika ini adalah orang yang sudah mengalami kuasa Injil Yesus Kristus? Beberapa orang terjebak intelektualisme, saudara. Kalau ditanya Yesus bangkit, alasan rasionalnya apa? Pinternya setengah mati. Memberikan alasan-alasan. Tapi begitu ditanya, apakah kebangkitan Yesus telah mengubahkan cara bicaramu? Telah mengubahkan cara berpacaranmu? Telah mengubahkan caramu berkeluarga? Ternyata tidak membawa perubahan apa-apa. Itu intelektualisme. Bahaya yang harus kita waspadai. Saudara, sekali lagi saya ingin menutup dengan kalimat ini. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah esensi dari pemberitaan di dalam sepanjang kekristenan. Ini adalah esensi imanmu. Kalau engkau mengambil kematian dan kebangkitan Yesus, engkau ceraikan dari kehidupan Kristenmu, maka engkau tidak lagi menjadi orang Kristen di situ. Dan kematian kebangkitan ini bukan cuma sebuah informasi, tetapi juga memiliki kuasa yang akan mentransformasi hidup kita. Hari ini, kalau saudara belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa kita dan bangkit mengalahkan maut, saudara, ketika mendengar ini, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya tidak tanya berapa lama engkau jadi Kristen. Saya tidak tanya berapa lama engkau kebaktian. Saya tidak tanya berapa aktif engkau di dalam acara-acara gerejawi. Saya tanya, apakah engkau sudah percaya dan mempercayakan dirimu kepada Yesus yang disalibkan dan yang bangkit dari kematian? Bagi kita yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, pertanyaan saya adalah, apakah kuasa yang mentransformasi itu terus-menerus bekerja di dalam hidupmu? Atau engkau malah kalah oleh dosa? Ataukah orang lain tidak bisa melihat kuasa yang nyata itu bekerja di dalam hidupmu? Sama seperti Paulus, seharusnya kita berani berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya. Saya sungguh rindu, saudara, betapa hati saya rindu. Saya dan saudara, setiap saudara yang ada di tempat ini, hari lepas hari, engkau semakin paham tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan cuma engkau semakin paham, tapi engkau mengalami kuasa yang luar biasa di balik berita itu. Kuasa yang akan memberikan kita kemenangan atas dosa-dosa kita. Kuasa yang akan memberikan kepastian menjalani hidup dalam hidup yang berkemenangan. Kuasa yang sudah mengubahkan seluruh sejarah umat manusia. Kuasa yang telah mengubahkan jutaan manusia. Kuasa yang sama, saya yakin, akan terus bekerja di dalam hidup kita, saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace
2: alone. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata,
3: Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
2: Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
3: katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
2: Jawab perempuan itu,
4: betul sekian.
2: Kata Petrus,
3: mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
2: Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya,
5: pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak.
2: Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya,
6: kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya.
2: Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar.
7: Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak.
2: Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya,
8: "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami."
2: Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya,
0: "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia."
2: Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang,
9: "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah."
2: Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.
10: Nyanyian syukur adalah nyanyian sepanjang kehidupan orang percaya. Kita telah menerima anugerah keselamatan. Kita telah mengalami keajaiban Tuhan. Kita telah menikmati segala kebaikan Tuhan.

Shalom saudara-saudara. Selamat datang kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan berbicara tentang dosa. Minggu yang lalu kita sudah melihat apa arti yang bukan dosa. Via negativa, dosa itu bukan apa. Sekarang kita akan melihatnya, dosa itu apa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan ada beragam kata yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dosa bisa berarti tidak tepat sasaran. Dosa juga bisa berarti melanggar sebuah batasan. Ada masih banyak kata lain yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dan keragaman kata yang dipakai untuk menerangkan dosa mengajarkan kepada kita bahwa dosa sangat sulit untuk didefinisikan. Karena tidak ada satu kata yang bisa menjelaskan dosa itu apa. Para penulis Alkitab memakai berbagai macam kata untuk menerangkan apa artinya dosa. Tapi saya suka memulainya dengan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, ketika Yohanes mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya suka ini karena pertama singkat. Jadi kita semua suka sesuatu yang singkat. Nah karena ini singkat, maka mudah untuk kita ingat. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Singkat, mudah kita ingat. Dan menurut saya, walaupun ini singkat, tetapi cukup padat pemahamannya. Dosa itu adalah melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah adalah dosa. Baik itu yang ada dalam pikiran kita, baik yang ada di dalam hati kita, maupun apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah kita perlu bertanya, apa perintah Allah bagi kita? Apa kehendak Allah bagi kita? Dengan mengetahui apa perintah Allah bagi kita, maka kita bisa mengukur apakah kita sudah memenuhi perintah itu atau tidak. Kita sudah mencapai apa yang menjadi standar Allah, ukuran Allah bagi kita atau tidak. Ada dua teks yang saya ingin bagikan. Yang pertama dari Galatia 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Kita perlu menggarisbawahi kata segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat, di dalam perintah Allah, harus kita taati. Kalau ada yang kita langgar, berarti kita telah berdosa. Kita telah tidak mencapai standarnya Allah. Jadi perintah Allah adalah segala sesuatu yang Allah sudah nyatakan di dalam Alkitab untuk kita. Itu adalah tuntutan Allah bagi kita. Nah kita perlu bertanya, apakah kita sudah memenuhi tuntutan itu? Karena tuntutannya sudah sangat jelas, komprehensif dan sangat mutlak. Segala sesuatu yang tertulis, segala sesuatu yang tertulis. Teks yang kedua yang saya ingin bagi berasal dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kalau ada orang yang menaati semua perintah tetapi gagal pada satu perintah, maka berarti dia bersalah terhadap seluruhnya. Menaati hampir semua bagian tetapi bersalah pada satu bagian, maka orang itu telah bersalah terhadap keseluruhannya. Dengan konsep yang semacam ini, kita perlu sekali lagi melihat diri kita dan bertanya, apakah mungkin kita itu tidak berdosa? Karena tuntutan Allah sudah sedemikian jelas, segala sesuatu yang tertulis. Kalau kita hanya menaati 99% misalnya, bersalah terhadap 1%,
Maka Yakobus mengatakan di dalam suratnya pasal yang kedua bahwa itu sama saja dengan menyalahi seluruh perintah Allah. Saya yakin dengan tuntutan ilahi yang semacam ini, tidak ada orang yang berani mengklaim bahwa dirinya cukup baik di hadapan Allah. Saya yakin tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa perbuatan baik yang dia lakukan cukup untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Saya juga yakin tidak ada orang yang berani mengatakan seandainya perbuatan baikku diukur dengan perbuatanku yang salah, maka perbuatanku yang baik melebihi perbuatanku yang jahat. Saya yakin tidak ada orang yang terlalu gegabah dan berani mengucapkan klaim penilaian semacam itu. Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas, komprehensif dan mutlak. Kita menaati semuanya atau berarti kita melanggar semuanya. Pilihan untuk kita cuma ada dua, kita menaati seluruhnya atau kita melanggar seluruhnya. Menaati 99% sama saja dengan melanggar seluruhnya. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kudus. Sehingga kalau manusia ingin berkenan di hadapan Allah melalui perbuatan baik, maka manusia harus baik dan benar-benar baik, 100% baik. Dan tidak ada manusia yang bisa melakukan itu di hadapan Allah. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup terpandang dari sisi etika. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup dikenal karena kesalehan. Mungkin saudara cukup dihargai orang karena perbuatan-perbuatan baik, karena sikap-sikap norma yang saudara tunjukkan, sikap-sikap etis yang menawan orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang baik di hadapan Allah? Mungkin kita lebih baik dibandingkan orang lain. Mungkin kita lebih baik dibandingkan sebagian besar orang. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya bukan kita membandingkan diri dengan orang lain dan bertanya, seberapa baikkah aku dibanding orang lain? Pertanyaannya adalah, kita di hadapan Allah, seberapa baik kita di hadapan Allah? Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas sekali. Barang siapa mau benar, maka dia harus melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Menaati hampir semua, bersalah pada satu, berarti bersalah seluruhnya. Dengan konsep yang semacam ini, saya yakin paling bijaksana adalah kita mengikuti apa yang diucapkan oleh Raja Salomo. Dia terkenal sebagai orang yang paling bijaksana, paling berhikmat di muka bumi. Tetapi di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-8, dia mengakui bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Salomo yang terkenal hikmatnya mengakui keberdosaannya. Kita juga akan menjadi berhikmat kalau kita mengikuti Yakobus, orang yang dikenal sebagai orang yang saleh, James the Just, orang yang terkenal karena ketaatan dan kesalehannya. Tetapi di dalam suratnya pasal yang ketiga ayat yang kedua, Yakobus mengatakan, kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus tidak mengatakan kalian bersalah dalam banyak hal, tetapi dia memakai kata kita semua. Berarti termasuk dia adalah orang-orang yang berdosa. Dan dia tidak mengatakan saya bersalah dalam satu hal. Dia mengatakan saya bersalah, kita semua bersalah di dalam banyak hal. Ini merupakan pengakuan yang paling patut, pengakuan yang paling indah, pengakuan yang menggambarkan keadaan manusia yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang telah gagal untuk menaati standar Allah, untuk mencapai ukuran Allah, untuk tetap berada di dalam batasan perintah Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa itu bukan kisah akhir bagi kita. Ada kisah kasih dari Allah. Allah mengambil solusi, Allah mengambil tindakan untuk menyelesaikan dosa kita di hadapan Dia. Amin. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: sungguh mengucapkan syukur kepadamu. Di tengah protokol kesehatan yang cukup ketat karena pandemi corona, kami tetap boleh dapat beribadah kepadamu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, melalui ibadah ini, kami boleh disatukan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara seiman, untuk boleh dapat beribadah kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal, kami menyembah dan beribadah bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan membaca firman-Mu. Berkati ya Tuhan, tatkala kami membaca firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat memahami apa yang kami baca, dan tatkala kami merenungkannya, kami juga boleh dapat memahami dan memikirkan penerapannya dan dimampukan untuk menerapkannya. Kami mohon Tuhan menyertai setiap kami, baik yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini ibadah yang tidak biasa ya. Bagi saudara-saudara yang hadir di sini, semua memakai masker, sehingga saudara tersenyum atau cemberut atau saudara-saudara menguap, saya tidak tahu. Tapi saya harap saudara-saudara kita tetap boleh bersama-sama berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya dasarkan dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai 10, lalu satu ayat dari Ibrani 11 ayat yang ke-23 yang berhubungan dengan Keluaran pasal 2 ini. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Selanjutnya Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ibrani 11 ayat yang ke-23 Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Amerika pernah hidup seorang pemuda yang saat dia berumur 23 tahun, dia mau memulai karirnya dengan menjadi pegawai pemerintah di kantor wali kota. Tapi baru dia bekerja beberapa bulan, dia dikeluarkan karena ada beberapa orang yang tidak suka kepadanya. Lalu dia keluar dari kantor wali kota itu dan dia berpikir dia mau memulai bisnis sendiri. Dia jalankan bisnisnya, mula-mula berjalan dengan baik, tapi dalam waktu 2 tahun bangkrut dia, saudara. Dan tidak lama setelah dia bangkrut, dia seorang pria yang baru menikah, anak pertamanya lahir. Tidak lama setelah lahir, anak pertamanya meninggal dunia. Di usianya yang ke-27, saudara-saudara, pemuda ini depresi. Pria ini mengalami depresi. Tapi sebagai orang Kristen, dia kemudian tidak mau menyerah. Dia tidak mau tinggal di dalam depresinya. Dia kemudian belajar bersandar kepada Tuhan. Dia mulai meniti karir lagi. Dan dia mulai meniti karir di dalam dunia politik. Dan saudara-saudara, catatan tentang karir politiknya antara lain, umur 34, dia gagal menjadi anggota DPR Amerika. Umur 39, dia mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPR Amerika, gagal lagi. Umur 45, dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi salah satu kandidat wakil presiden Amerika, gagal lagi dicalonkan itu. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, dia tidak mau undur, dia tidak mau menyerah, dia tetap bersandar pada Tuhan, meniti karirnya, dan di dalam usianya yang ke-52, dia mendapat kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Dan dia terpilih menjadi presiden Amerika ke-16. Hari ini kita tahu Joe Biden yang baru menjadi presiden Amerika adalah presiden Amerika ke-46. Tapi yang saya ceritakan ini adalah presiden Amerika yang ke-16 yang namanya adalah Abraham Lincoln. Dia salah satu orang Kristen yang saleh yang pernah menjadi presiden Amerika. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan suatu kebenaran karena mengamati akan kehidupannya, yaitu mengatakan bahwa pada saat seseorang belajar untuk bersandar pada Tuhan, maka dia akan melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib terjadi di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, inilah sebenarnya kebenaran juga yang diajarkan di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23. Kebenaran yang dialami oleh Abraham Lincoln, yaitu Tuhan memberkati secara ajaib orang-orang yang bersandar kepadanya dalam mengatasi persoalan hidup ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23 kita bisa melihat bahwa orang tua daripada Musa yang namanya Amram dan Yokebed, karena imannya, karena dia bersandar kepada Tuhan untuk bisa menyelamatkan anaknya Musa dari ancaman kematian, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati mereka secara ajaib. Sore hari ini mari kita bersama memikirkan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, apa saja bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang akan kita terima dan alami
1: Jikalau kita hidup bersandar kepadanya di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Persoalan apapun itu. Termasuk persoalan pandemi, persoalan sakit penyakit, persoalan pergumulan, pekerjaan, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, dan sebagainya. Apa saja bentuk-bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang saudara dan saya akan alami jikalau kita bersandar kepada Tuhan. Yang pertama-tama, saudara-saudara, yaitu Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Working for the good of us who believe him. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan untuk membawa kebaikan bagi kita. Mari kita lihat bukti kebenaran ini. Di dalam Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai 10, di sana dicatat bahwa ada sepasang suami istri dari suku Lewi, yang sebenarnya dari bagian Alkitab lainnya, di dalam pasal 6 kita akan melihat bahwa laki-laki itu namanya Amram, perempuan itu namanya Yokebed. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yang kemudian diberi nama, yang memberi nama itu nanti putri Firaun, yaitu diberi nama Musa atau Moses. Nama yang baik ya, saudara-saudara ya. Makanya saya pakai juga nama itu untuk memberi nama salah satu anak saya. Saudara-saudara, Musa lahir di tengah situasi ada perintah raja yang jahat yaitu Firaun supaya bayi laki-laki itu dibunuh. Saudara-saudara, Musa ini sebenarnya adalah orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi penyelamat umat Israel keluar dari Mesir. Lahir di tengah-tengah perintah raja jahat Firaun untuk membunuh semua laki-laki, bayi laki-laki dari bangsa Israel yang lahir. Dan ini sebenarnya secara analogi menunjukkan akan adanya juga Mesias, penyelamat umat Tuhan sejati yang juga lahir ke dalam dunia di tengah-tengah perintah raja yang jahat namanya Herodes untuk membunuh bayi-bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Namun saudara-saudara, kita bisa melihat akan kisah di dalam Keluaran 2 ini bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi Amram dan Yokebed dan bayi Musa ini. Dengan iman kepada Tuhan dan dengan berharap kepada Tuhan, orang tua Musa tidak taat pada perintah Firaun dan menyembunyikan bayi Musa. Tetapi setelah kurang lebih 3 bulan, tidak lagi bisa disembunyikan, saudara-saudara. Karena mungkin kalau nangis itu begitu keras, atau mungkin sebab-sebab lain. Lalu mereka punya ide, mereka membuat satu peti pandan, dan diletakkannyalah bayi Musa itu di peti pandan itu, lalu ditaruh di Sungai Nil. Sambil diamat-amati oleh kakaknya, yang sebenarnya namanya adalah Miriam. Nah, saudara-saudara, sepertinya ada hal-hal yang kebetulan yang kemudian terjadi, yang sebenarnya adalah hal-hal tersebut Tuhan bekerja di baliknya. Kok bisa peti yang ada bayi Musa itu diketemukan bukan oleh tentara Mesir, bukan oleh orang lain, tetapi oleh putri Firaun yang sedang mau mandi di Sungai Nil. Terus saudara-saudara, putri Firaun itu bisa timbul belas kasihan kepada bayi Musa. Padahal dia tahu bahwa bayi ini anak orang Israel. Lalu kok bisa saudara-saudara, putri Firaun itu mau untuk mengangkat sebagai anak bayi Israel ini? Dan yang mengherankan, tatkala kemudian Miriam itu datang kepada putri Firaun untuk meminta supaya bisakah dia mencari seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini, putri Firaun bisa setuju. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga yang bersandar kepadanya, beriman kepadanya. Sehingga orang tua Musa tidak kehilangan Musa. Bahkan mereka bisa membesarkan dengan tenang. Tidak takut ancaman pembunuhan, dan yang lebih luar biasa, mereka dibayar. Tuhan bekerja untuk memberkati orang yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan. Tetapi dia bekerja di baliknya untuk kebaikan bagi setiap kita yang beriman dan bersandar kepadanya. Saudara-saudara, baru-baru ini saya membaca satu kisah tentang sebuah keluarga. Di keluarga itu ada seorang anak perempuan yang berumur sekitar 9-10 tahun. Dia memiliki adik yang baru berumur sekitar 1 tahun. Satu kali saudara-saudara diketemukan bahwa anak yang umur 1 tahun itu nangis terus dan memegang-megang kepalanya. Lalu keluarga ini, karena keluarga yang tidak begitu mampu secara ekonomi, tatkala sempat membawa ke dokter sekali, dokter itu mengatakan ini harus operasi nih, sepertinya ada sesuatu di kepalanya. Lalu sang kakak itu, yaitu anak perempuan yang umur 9-10 tahun, dia bertanya kepada papa mamanya, "Papa, mama, kenapa adik ini, kenapa nangis terus, kenapa kepalanya dipegang-pegang terus?" Terus papanya itu menjawab begini, "Aduh nak, sepertinya hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu." Saudara-saudara, kemudian anak gadis yang umur 9-10 tahun itu, dia malamnya mendoakan adiknya. Dia berdoa supaya Tuhan Yesus menolong. Dan apa yang bisa dia lakukan ya? Pagi-pagi dia bangun, dia punya ide. Papa mengatakan hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adiknya. Lalu dia mengambil akan piggy banknya, yaitu tabungannya, celengannya dia. Lalu dihancurkan oleh dia dan dihitung uang yang ada di situ. Hanya kurang lebih $10. Saudara. Dia bawa itu uang receh-recehnya itu. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, gadis kecil ini menyelinap keluar dari rumahnya. Karena rumahnya itu tidak jauh dari rumahnya, ada toko obat, ada apotek, ada kemis. Lalu dia pergi ke situ. Lalu dia bertanya kepada kasir di situ, "Saya mau membeli sesuatu." Kasirnya kemudian bertanya, "Kamu mau beli apa, nak?" "Saya mau membeli mujizat." Kasirnya bertanya, "Apa? Kamu mau membeli apa?" "Mujizat." "Loh, kenapa kamu mau membeli mujizat?" "Iya, papa mama saya mengatakan bahwa adik saya kecil yang sakit kepalanya hanya bisa sembuh oleh mujizat. Jadi saya mau membeli mujizat itu dan saya punya uang." Kasirnya mengatakan, "Enggak ada di sini nak, disuruh pulang." Tapi saudara-saudara, rupanya tatkala dia itu berbicara dengan sang kasir, tidak jauh berdiri di situ, ada seorang bapak yang mendengar. Lalu dia panggil gadis ini, "Enak, kamu mau membeli mujizat ya?" "Iya pak." "Kamu punya uang berapa?" "Ini pak, uang saya ada $10. Bapak itu kemudian mengatakan, "Kamu mau beli mujizat untuk apa?" "Adik saya itu kepalanya sakit dan dia nangis terus. Papa saya mengatakan bahwa hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Jadi saya mau beli mujizat itu dengan uang ini, uang tabungan saya." Pria itu berkata, "Saya punya mujizat itu dan harganya pas lagi, $10. Berikan uang itu kepada saya. Lalu ayo ajak saya ke rumahmu." Lalu saudara-saudara, diajaknya pria itu ke rumahnya, dan pria itu memperkenalkan diri sebagai direktur dari sebuah rumah sakit besar.
0: Lalu dia mengatakan kepada papa mamanya anak itu, bahwa bayi ini, anak kecil ini bawa ke rumah sakit. Nanti dia akan aturkan untuk penanganannya. Dan ternyata saudara-saudara memang memerlukan operasi. Dan setelah dioperasi ternyata memang ada tumor di brain daripada anak kecil itu. Lalu ternyata dalam beberapa minggu anak itu bisa sembuh. Dan pada waktu sudah sembuh mau pulang, orang tua anak itu kemudian bertanya, berapa biayanya ya di rumah sakit ini? Pria itu mengatakan, lu sudah dibayar kan? Lu dibayar oleh siapa? Sudah dibayar oleh anakmu perempuan. Dengan tabungannya. Oh saudara-saudara, kisah itu menyentuh hati saya. Tuhan bisa memimpin anak gadis itu untuk ke kemis. Tepat pada saat ada direktur rumah sakit juga berdiri di sana. Dan Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga ini. Saudara-saudara, mungkin kita tidak akan mengalami persis tepat seperti ini. Tetapi secara prinsip saudara dan saya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang kalau kita itu bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, kita akan mendapatkan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Dan saudara-saudara, berkat Tuhan yang ajaib, yang terbesar sudah diberikan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang ajaib dalam hidup sehari-hari juga akan ditambahkan bagi saudara dan saya yang mau bersandar kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun masalah hidup saudara, saudara punya masalah di dalam studi mungkin, saudara memiliki masalah di dalam pekerjaan mungkin, saudara memiliki masalah karena pandemi coronavirus yang belum kunjung selesai. Apapun masalah hidup saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersandar kepadanya, maka saudara-saudara, berkat yang ajaib kita akan lihat di dalam hidup kita ini. Yaitu Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bentuk selanjutnya, berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya, yaitu kita bisa lihat dari Keluaran 2 ini juga, Tuhan akan memimpin orang yang bersandar kepadanya untuk berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan akan leading us who depend on him into his plan. Saudara-saudara, kita bisa lihat kebenaran ini terjadi pada orang tua Musa dan keluarganya. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam latar belakang dari Keluaran ini, pasal 2 ini, yaitu di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Di sana dicatat keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan dikatakan pada keturunannya yang keempat. Saudara-saudara, Kejadian 15, 13 sampai 16 mencatat keturunan Abraham akan menjadi orang asing di suatu negeri, yaitu di Mesir. Mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Bangsa yang memperbudaknya akan dihukum. Sesudah itu, keturunan Abraham ini yaitu bangsa Israel, pada keturunannya yang keempat, yang tinggal di Mesir, akan keluar dan kembali ke Kanaan. Dan saudara-saudara, Musa adalah keturunan yang keempat dari suku Lewi yang tinggal di Mesir, yang Tuhan persiapkan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Musa keturunan yang keempat dari Lewi yang tinggal di Mesir itu dapat dilihat dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat 13-19. Musa keturunan yang keempat. Saudara-saudara, Musa yang memimpin umat Israel, yang kemudian di dalam Keluaran ini kita akan melihat Musa memimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir, adalah gambaran daripada pemimpin sejati umat Tuhan
1: yang juga akan memimpin umatnya dari perbudakan dosa, keluar, ditebusnya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, rupanya apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Amran dan Yokebed ini, dengan berani untuk menyembunyikan Musa, dengan berani untuk menaruhnya di Sungai Nil, dengan berani untuk menyuruh anaknya perempuan untuk bertanya apakah boleh disusui, dengan berani kemudian menyusuinya. Semua itu bagian daripada rencana Allah yang sempurna. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa bagi kita umat percaya yang bersandar kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan juga akan memimpin hidup saudara dan saya untuk dapat berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Melalui perbuatan-perbuatan atau pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang sudah di-planning Allah, yang sudah di-plan, sudah direncanakan Allah. Sudah ada seorang ayah yang suatu kali dia ingin mengajari anaknya bukan hanya mencintai firman Tuhan dan berdoa, tapi juga untuk coba membagikan Injil Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan anaknya ini laki-laki umur 12 tahun. Nak, ayo setiap Sabtu sore kita keluar sebentar jalan-jalan di perumahan ini. Kita bawa traktat. Ya, kita ketuk pintu rumah orang, enggak usah banyak-banyak. Tiap kali mungkin 4-5 rumah. Lalu kita katakan ada kabar baik di sini. Yang membukakan pintu, sampaikan ada kabar baik itu. Demikian saudara-saudara, anak itu menuruti dan beberapa Sabtu sudah berjalan. Mereka tiap sore membagi traktat yang isinya tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, suatu Sabtu sore udara itu dingin. Agak rintik-rintik hujan. Maka sang ayah yang badannya juga agak kurang enak, dia kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, sore ini enggak usah keluar ya, karena udaranya dingin. Tadi juga ada rintik-rintik, takutnya nanti kita pergi hujan." Lalu anak itu mengatakan, "Ayah, gak apa-apa pergi sebentar, 1-2 rumah saja. Kan ayah sudah janji setiap Sabtu sore." Ayah juga gak enak badan. "Ayah, boleh gak kalau gitu saya pergi sendiri 1 rumah saja?" "Hah, kamu pergi sendiri? Kamu mau pergi kemana?" "Yang dekat sini aja ayah. Dekat sini, pokoknya saya mau pilih 1 rumah saja, setelah itu saya pulang." "Oke, ayah lihat dari loteng rumah ya, kamu jangan jauh-jauh supaya ayah bisa kelihatan." Lalu dia pergi sendiri, saudara-saudara. Di cuaca yang dingin, dia cari rumah bertingkat, lalu dia bel rumah itu. Dibel sekali, tidak ada tanda-tanda orang membukakan. Dibel 2 kali, enggak ada orang membukakan. 3 kali tidak ada orang membukakan. 4 kali tidak ada orang membukakan. 5 kali tetap tidak dibuka, saudara-saudara. Akhirnya dia mau pergi. Tapi waktu dia mau pergi, anak ini merasa, "Ah, sekali lagi deh." Dia balik lagi, dia bel lagi rumah itu. Waktu dibel lagi, ternyata dibukakan, saudara-saudara. Seorang pria yang wajahnya muram, lumayan serem. "Ada apa kamu bel rumah ini?" "Saya cuma mau membagi ini, ada kabar baik buat bapak." Langsung diterima, ditutup lagi. Tapi anak itu sudah senang, dia sudah membagikan. Dia pulang, saudara-saudara. Dia pulang, dia katakan kepada ayahnya, "Akhirnya dibukakan ayah, dan saya bisa membagikan 1. Beberapa hari kemudian, hari Minggu, seperti biasa mereka pergi ke gerejanya. Gereja yang mereka datangi itu jemaatnya ratusan, gitu ya. Mereka duduk di belakang. Selesai kebaktian, Selesai kebaktian di gereja di situ, ada kebiasaan orang bersaksi, saudara. Dan rupanya

yang keenam, saya segera bukakan. Seorang anak kecil hanya memberikan traktat kepada saya. Tetapi traktat itulah yang mengubah hidup saya. Saya sadar bahwa saya sudah menyia-nyiakan hidup ini. Padahal traktat itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang berguna di dalamnya. Bahkan hidup melayani Tuhan masuk dalam rencana dan semua yang indah di dalam Tuhan itu ada di situ. Dan saya sekarang mau balik lagi untuk mengikuti akan Tuhan dan mau melayani Dia. Saya bersyukur untuk anak kecil juga yang ikut di dalam rencana Tuhan untuk boleh mengabarkan Injil itu. Dia tidak sadar saudara-saudara, anak itu ada di belakang. Anak itu bersyukur sekali, ayahnya juga. Mereka boleh berbagian di dalam rencana Tuhan, planning Tuhan yang indah, yang sempurna untuk hidup ini. Karena mereka bukan hanya beriman, tetapi juga mau bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya juga dipanggil bukan hanya untuk beriman, tetapi bersandar kepada Tuhan. Dan dengan kita setia di dalam tugas yang Tuhan berikan, saudara dan saya akan dipimpinnya berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang berhubungan dengan keselamatan di dalam Yesus itu. Selanjutnya, saudara-saudara, berikutnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11:23 ini, mari kita melihat bentuk berikutnya dari berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya. Bukan hanya Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita melalui kejadian-kejadian yang seolah-olah kebetulan. Bukan hanya Tuhan akan memimpin kita berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Tetapi juga saudara-saudara, tatkala saudara dan saya bersandar kepada Tuhan di tengah tantangan hidup kita ini, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya sebagai alatnya yang mulia. Using us as noble instruments. Alatnya, alat-alat Tuhan yang mulia. Saudara-saudara, kita bisa melihat berdasarkan Alkitab bahwa Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus dapat memakai setiap orang untuk menjadi alatnya, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam Keluaran 2 ini kita bisa melihat orang-orang yang percaya yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya adalah orang tua Musa, Miriam, kakak Musa. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan yang dipakai sebagai alat Tuhan adalah putri Firaun dan dayang-dayangnya. Mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa, calon pemimpin umat Israel yang akan mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Miriam, putri Firaun, mereka itu sebetulnya menentang perintah Firaun. Dan itu berarti resikonya sebenarnya besar, saudara-saudara. Khusus putri Firaun, bukan hanya menentang perintah ayahnya sendiri, tetapi kemudian mengangkat anak Musa ini menjadi anak angkatnya. Kalau kita kemudian pikirkan bahwa Musa ini kemudian disusui oleh ibunya sampai besar itu sampai kurang lebih 5 tahun misalnya. Lalu 5 tahun diserahkan kepada putri Firaun. Dan Musa tinggal di istana sampai kurang lebih umur 40. Berarti 35 tahun nih. Putri Firaun ini membesarkan Musa, menyekolahkan, mendidik, dan memberikan pemeliharaan kepada Musa. Yang dilakukan ini baik bukan? Tetapi dari kebaikan-kebaikan orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya, ternyata Tuhan menghargai secara khusus perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan iman. Ada kebaikan-kebaikan natural seperti yang dilakukan putri Firaun. Ada kebaikan khusus yang dihargai khusus oleh Tuhan, yaitu kebaikan yang kita lakukan berdasarkan iman. Dan orang tua Musa melakukan hal itu. Makanya Ibrani 11 ayat 23 mencatat,

Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan oleh orang tuanya tentunya selama 3 bulan. Selama 3 bulan disembunyikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa perbuatan baik yang bernilai kekal menjadi alat Tuhan yang mulia, yaitu jika kalau kita melakukan kebaikan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kebaikan yang kita lakukan perlu kita cek dasarnya apa, motivasinya apa. Billy Graham pada waktu semasa masih hidup, di dalam usianya yang waktu itu sekitar 70 mendekati 80 tahun, dia coba melihat pelayanannya. Dia adalah salah satu orang yang pernah berkhotbah begini di depan bukan ratusan ribu loh saudara-saudara ya, jutaan orang. Dan kalau itu dijumlah bisa puluhan juta orang mendengarkan khotbahnya secara langsung, bukan lewat online ya, bukan live streaming, tetapi secara langsung puluhan juta. Sekali itu dia pernah ratusan ribu ya, stadion yang besar itu dia khotbah di situ. Tapi saudara-saudara, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Meskipun saya sudah melayani Tuhan sekian lama, dan mungkin bisa dikatakan salah satu orang yang paling banyak menyampaikan firman Tuhan di depan manusia, tapi kadang-kadang tatkala saya itu merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan, saya kadang-kadang berpikir mungkin orang-orang yang melayani di daerah-daerah terpencil, di dekat sungai Amazon, di pedesaan, yang mungkin hanya melayani 50-100 orang, mereka mungkin saja lebih berkenan pada Tuhan. Karena motivasi mereka lebih murni. Karena mereka melakukan berdasarkan imannya lebih murni. Lalu dia mengingatkan para pelayan Tuhan, baik pendeta maupun semua orang yang melayani. Mari kita kembali untuk melihat kita melakukannya apakah berdasarkan iman hal-hal baik dalam hidup ini. Motivasi kita apa? Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah nyata. Kisah kecil saja saudara-saudara. Seorang ibu Kristen yang berbeban untuk melalui pekerjaannya, dia itu bisa persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan dia di dalam Kristus. Ibu itu namanya Linda Didion. Dia seorang salah satu juru masak di sebuah pusat rehabilitasi di daerah Boston di Amerika. Nah, dia setiap kali masak, dia mau memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dirawat di pusat rehabilitasi tersebut. Dan saudara-saudara, dia tahu bahwa salah satu kesukaan pasien-pasien di sana adalah pastel ayam kalkun. Suatu malam, dia sebelum pulang rumahnya, dia memasak atau membuat pastel ayam kalkun itu untuk makanan breakfast besok paginya bagi pasien-pasien di sana yang pasti mereka akan menyambut dengan senang. Jadi dia lakukan dengan sepenuh hati, dia buat selesai kurang lebih hampir jam 8 selesai. Dia langsung kemudian siap-siap mau pulang. Ternyata tanpa sengaja saudara-saudara, pastel ayam kalkun yang sudah selesai itu yang besoknya dimakan oleh orang-orang pasien di situ jatuh tumpah rusak semua. Aduh, dia sedih sekali saudara-saudara. Teman-temannya bilang, udah kita gak mungkin masak lagi. Udah kasih kalengan saja besok. Udah kamu pulang aja gak apa-apa. Wah, dia pulang saudara-saudara. Sampai rumah, dia capek, dia mau istirahat. Tapi kemudian dia pikir, Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Untuk bisa memberi yang terbaik juga bagi pasien-pasien itu gimana caranya ya? Sekarang sudah hampir jam 9 malam begini.
Tiba-tiba dia merasa Tuhan itu kasih kekuatan kepadanya. Lalu dia keluar rumah, dia belanja, malam itu dia buat lagi di rumahnya. Sampai jam 3 pagi sudah selesai. Besoknya pagi-pagi dia antar ke panti rehabilitasi itu sudah. Dan betapa senangnya pasien-pasien di sana. Sudah saya membaca kisah yang sederhana itu. Saya kemudian berpikir, sejauh mana ya kita sudah yang melayani Tuhan. Kita yang bekerja, kita yang studi, kita mendidik anak-anak ini juga dasarnya adalah iman dan kebersandaran kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Sehingga kita boleh menjadi alat-alat mulia di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, baik di gereja, ataupun di rumah tangga, ataupun bekerja di satu tempat, ataupun studi. Lakukanlah dengan motivasi yang benar. Ingatkanlah diri kita selalu untuk melakukannya dengan motivasi yang benar, ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alatnya yang mulia. Tuhan akan pakai saudara dan saya menjadi alatnya yang mulia. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, sambil kita boleh merenungkan akan kebenaran yang sudah kita dengarkan ini. Saudara, apapun tantangan hidup saudara, saya percaya bahwa tatkala saudara dan saya bersandar dengan iman bersandar kepada Tuhan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang ajaib di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tatkala kami hidup bukan hanya beriman tapi bersandar kepada-Mu, maka berkat-berkat-Mu yang ajaib akan menyertai hidup kami. Engkau bekerja untuk kebaikan bagi kami melalui peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi. Engkau akan memakai kami untuk berbagian di dalam rencana-Mu yang sempurna. Bahkan kami bersyukur tatkala kami boleh melakukan tugas kami dengan motivasi yang benar. Karena iman kepada Kristus, untuk syukur kepada Engkau yang telah menyelamatkan kami, maka kami boleh dipakai menjadi alat-Mu yang mulia. Untuk itu ya Tuhan, berkati supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kebenaran yang bukan hanya kami mengerti, tetapi kami camkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh terapkan dalam hidup ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui online. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk boleh dapat menyimpan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami dan menerapkannya. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersandar kepada-Mu, yang mengalami akan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Kami memohon semua ini ya Tuhan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terajaib yang sudah menyelamatkan kami, kami panjatkan doa kami ini.